Yes, kalau kata Afgan pasti kita akan bertemu teman Pro 2, tapi entah kapan ya jodoh itu bertemu teman Pro 2. It's okay. Untuk kamu yang belum bertemu jodohnya, it's okay teman Pro 2, sabar aja. Sama seperti kamu yang lagi di jalan, teman Pro 2, hati-hati di jalan. Of course my sister, hati-hati di jalan yang katanya menuju Buleleng pagi hari ini sambil makan pisang goreng ya. And by the way, bebaswe teman Pro 2, kamu juga bisa banget nih chill, mau itu di jalan, mau itu di rumah, mau sambil kerja di pagi hari ini teman Pro 2, sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar dong ya. Apalagi kamu bisa banget request lagu kesayangan kamu teman Pro 2, langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, di Facebook, di X, di TikTok, di Paris, di Jerman, enggak dong ya. Langsung di sosmed kita di RRI Pro 2 Denpasar. So ya teman Pro 2, I would like to play another song special buat kamu. Dan pastinya kita bakalan bahas tren-tren lainnya. Setelah tadi kita bahas-bahas Velocity, ada yang lain-lain lagi pastinya. Tapi setelah lagu yang berikut ini, so don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, itu dia tadi lagu nikah ya, lagu nganten teman pro 2. Ordinary by Alex Warren, teman pro 2 yang sering banget berkumandang kalau story-story orang nikah ya. And by the way, ini best way teman pro 2. In this morning pasti ya banyak banget yang OTW dan udah ada yang titip-titip salam in this morning teman pro 2. Halo Yumira, where are you now? Hati-hati di jalan ya. Kayaknya ini udah bentar lagi nyampe sih ya, karena mau absen juga ya. Dia menyapa pasti ya dari kawasan Hayamuruk 70 dan Pasar, karena beliau juga bawa kesini ntar lagi kerja ya, yang lanjutin dia ntar teman pro 2, penyiar ciwi-ciwi kita teman pro 2. Hati-hati di jalan Kamira, semoga aman sentausa, dipertemukan dengan lampu hijau ya, perdikit lampu merahnya di jalan meskipun secuil itu ya Kamira. And by the way, best way katanya Kamira mau request lagu bebas apa aja, terserah Tia, tapi Tia puterin favoritnya Kamira aja deh. Dan pastinya semoga lancar-lancar di jalan, kamu juga teman pro 2 dimanapun kamu berada, kemanapun kamu OTW-nya pastinya. Jangan lupa seat belt kalau kamu berkendara roda 4, kalau berkendara roda 2 jangan lupa dikencengin ya helmnya teman pro 2. Tapi kalau kekencengan juga salah ya, nanti leher kamu kecekek teman pro 2. Dan langsung aja Tia puterin ya requestan dari Ayu Mirah from Taylor Swift dengan Opalide.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Halo teman Pro2, welcome back again bareng sama Tia. Dan di pagi hari ini teman Pro2, Tia kedatangan ciwi-ciwi centil nih di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ini bener relate sama topik kita pagi hari ini ya. Ini kayaknya Intan Dalung ini belum ngeh ya topik kita pagi hari ini apa ya. Kita pagi ini bahas apa Mila?
1: Bahas velocity.
0: Yes it is. Jadi pagi hari ini yes. Jadi kita pagi ini bahas-bahas FYP. Kan siapa sih yang gak main sosmed ya teman Pro2 ya. Dan sebelum itu ya teman Pro2, kita kenalan dulu sama mereka berdua nih. Sudah ada nanti akan ada Pro2 take over anak magang lagi ya. Tapi kita kenalan dulu sama mereka. Ada siapa di mana nih?
1: Ada Mila.
2: Dari mana?
0: Dari unit aja.
2: Dari Universitas Udayana.
0: Oke. Okay. Udah, jangan di-talk.
1: Udah ya, maaf ya.
3: Kalau aku Intan dari Dalung.
0: Aduh, tolong aku teman berdua. Oke, berarti mereka berdua ini adalah sama-sama dari UNUT. Dari prodi apa by the way?
1: Dari Sastra Indo.
0: Sastra Indonesia ya teman berdua. Ini nanti didengar sama Korodi salah loh. Maaf Bapak Korodi. Ini pagi hari ini ya, adik-adik magang ini. Tapi take overnya bakal nanti ya. Kita akan belajar bareng dulu. Dan pastinya teman berdua, kamu akan siap-siap ya dengan suara menggemaknya mereka berdua.
1: Yes.
0: Dan by the way, topik kita di pagi hari bahas-bahas yang kalian banget gak sih?
3: Iya betul banget.
0: Kalian lebih suka yang mana? Velocity, jedak-jeduk apa dance Brazil?
3: Aduh, semua suka.
0: Pilih satu Intan Dalung, gak boleh semuanya.
3: Kalau sekarang lagi candu sama dance Brazil. Okay. Karena setiap hari Intan kayak gini.
0: Yang pastinya dance Brazilnya bukan kayak goyang Bang Jali dong ya?
3: Bukan dong.
0: Ini diklarifikasi benar ya Mila ya?
2: Iya, karena dia udah kayak sindrom. Itu merisik.
0: Oke, tapi sesering apa sih kamu biasanya bikin dance-dance yang di TikTok itu? Teman-teman, siapa dulu Intan deh yang TikTokers banget nih?
3: Tiap denger lagu sih kak.
0: Semuanya di velocity-in.
3: Iya, semua
0: di dance Brazil-in.
3: Iya, kayak gitu. Kayak kalau denger lagu tuh kayak langsung gerak-gerak kayak gini.
0: Ini kalau ada kamera tuh mampu gimana? Iya. Sindromnya langsung kamu ya Mila ya?
3: Iya, langsung kayak
0: gitu. Tolong pegangin dia Mila.
2: Udah gak bisa tertolong gak dia gak?
0: Ya tapi kalau Mila sendiri gimana? Apakah kalo yang aku ikut velocity kah atau gimana?
2: Ya tergantung Intan sih kak.
3: Jadi ya, dia kalau dia itu harus diajarin gitu, dulu kak.
0: Jadi Intan ini kayak virus ya?
2: Iya. Dan cepat menular.
0: Hati-hati kak, abis ini ketularan. Untung aku duduknya jauh ya.
3: Sini dong dekat.
0: Aduh jangan. Tapi seseru itu gak sih dance-dance yang ada di TikTok sekarang?
3: Seru banget kak. Ya, hiburan lebih, sih.
0: Benar. Jadi enggak apa-apa ya kalau dance velocity kayak jedak-jeduk apalagi sekarang.
3: Iya, betul.
0: Oh my god.
3: Dan kita bakal lagi stres gitu, Kak. Dance Brazil aja. Okay. Velocity aja gitu.
0: Ternyata itu juga obat selain psikolog juga ya.
2: Ya enggak perlu ke psikolog Kak. Nanti kalau merasa stres langsung aja
0: stres. Oke, dan nanti kita bakalan bikin salah satu dari ini enggak sih? Dari di post di Pro 2.
2: Oh, boleh.
0: Kayaknya itu tugas kalian yang pertama enggak sih? Oh my god. Nanti dia teman Pro 2 setelah lagu berikut ini ya.

0: power, the power, power. Pop a lighter.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 92 lagunya udah serong banget ya buat menemani kamu di pagi hari ini, 92. Dan sekarang saatnya Tia lihat-lihat dulu nih hasil pollingan kamu di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya, 92, sesuai topik pagi hari ini ya, dance yang mana sih yang biasanya FYP ya di sosmed kamu, 92? Karena ada banyak banget 92 dance-dance yang bertaburan. Ada yang velocity, ada yang jedak-jeduk juga, yang biasanya itu kalau udah jedak-jeduk itu biasanya adalah orang-orang yang buat ngucapin ulang tahun. Karena kayak lucu aja gitu, 92, heboh tapi tetap on point ya siapa yang pengen disampaikan, 92. And last but not least, of course, dance Brazil. Kalau velocity itu biasanya kalau Tia lihat ya dari FYP-nya Tia, 92, adalah orang-orang yang pengen memperlihatkan kendaraan yang udah dimodif sedemikian rupa, 92. Kadang itu motor, mobil, dan benar-benar itu modifannya harus terhighlight dengan baik, 92. Karena kasihan ya, masa ya udah modif sedemikian rupa tapi ternyata nggak dipamerin, 92. Itu kayaknya nggak apa-apa sih, 92. Seperti yang tadi Intan sampaikan ya, 92 dan Mila, kalau ternyata mereka adalah tipe yang milih dance Brazil. Ini juga setipe ya sama 92, karena 100% nih voters memilih adalah yang FYP sekarang itu adalah dance Brazil. Sebenarnya banyak banget ya, 92, tren-tren di dunia ini ya, termasuk itu adalah dance Brazil, ada velocity, ada jedak-jeduk dan lain sebagainya, 92, yang benar-benar kayak DC itu banyak banget tutorialnya juga, biasanya ada banget, dan bahkan nggak lagu-lagu semangat aja yang dijadiin velocity atau jedak-jeduk ini, 92. Pokoknya semua lagu itu ya, mau yang sedih, mau yang happy, pokoknya benar-benar kayak bisa aja itu dijadiin editan-editan itu, 92. Ya balik lagi ya, Indonesia ini memang kreatif, 92. Jadi kalau misalnya kamu memang punya lagu yang bisa banget untuk dijadikan velocity atau dijadikan jedak-jeduk dan bahkan digeser menjadi dance Brazil, gak apa-apa banget, 92. Karena ada juga tren terakhir yang Tia lihat, dance Brazil tapi pakai gamelan Bali. Nah itu kamu pasti tahu, 92. Yang di awal itu kayak harus ngagem dulu, terus habis itu tiba-tiba dance Brazil. Gak apa-apa sih, 92, namanya juga tren baru ya. Yang penting itu adalah tren yang positif, gak mengganggu orang lain dan gak merusak citra dari lagu dan tradisi kita juga, 92. So shout out to 92 yang benar-benar meramaikan velocity, meramaikan jedak-jeduk juga, bahkan dance Brazil, apalagi yang pakai lagu-lagu daerah, 92. Gak apa-apa banget, 92. Itu adalah salah satu cara kamu untuk memperkenalkan budaya Indonesia dengan cara yang lebih trendy.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2, kembali lagi pastinya barengan sama Tia in this morning vibes. Dan ya, yes, teman Pro2 sekarang udah jam 9.03, pas banget baru ya teman Pro2. And by the way, anyway, bahas bentar lagi teman Pro2, bentaran banget ya, after another song spesial buat kamu. Kita bakalan masuk ke dialog in this morning vibes, bakalan bahas sesuatu tentang moderasi beragama in this morning vibes teman Pro2. So pastiin kamu pantengin ya, bisa langsung nonton di Facebook kita di RRI Pro2 Denpasar, bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. So pastiin kamu di sini aja teman Pro2 di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2, itu dia tadi bara suara terbuang dalam waktu ya teman Pro2. Dan di pagi hari ini seperti yang Tia sudah bilang tadi ya teman Pro2, kita sudah kedatangan narasumber di pagi hari ini yang merupakan perwakilan dari Polda Bali nih teman Pro2. Topik obrolan kita di pagi hari ini teman Pro2, strategi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah di Polda Bali. Agak serius ya in this morning ya teman Pro2. Kita kenalan dulu nih sama narasumber kita teman Pro2 adalah seorang Pak Igede Tangkas Wirya Arta SHMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi Pak. Tia panggilnya Pak Gede, Pak Tangkas, Pak Wirya, Pak Arta.
2: Pak Gede boleh.
0: Oke, banyak pilihan ya. Oke, Pak Gede boleh perkenalan lebih lanjut dulu sama teman Pro2 di Polda sebagai apa dan hari ini kita bahas tentang apa Pak Gede?
2: Terima kasih, selamat pagi teman Pro2. Perkenalkan saya IGD Tangkas Wirya Arta SHMH, pangkat Inspektur Polisi 1, Jabatan Panit 2, Unit 4, Subdit 2, Ditreskrimum Polda Bali.
0: Baik.
2: Adapun topik kita pagi ini sudah disampaikan tadi sama Mbak Tianya, yaitu strategi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah di Polda Bali.
0: Ini judulnya lumayan panjang dan bisa kita bedah banget ya Pak ya. Banyak banget ini teman Pro2 topik yang bisa kita angkat. Tapi kita mulai dari yang paling simple dulu nih. Ini pastinya note utama dari topik kita di pagi hari ini adalah mafia tanah itu sendiri ya Pak Gede ya. Oke, mungkin bisa disampaikan ya Pak Gede ya. Sebenarnya mafia tanah itu apa sih? Apalagi teman Pro2 nih anak muda yang biasanya awam dengan topik kita di pagi hari ini ya Pak Gede ya.
2: Iya, tentunya kita akan bedah satu persatu. Bisa lanjut Mbak Tia ya?
0: Oke, silahkan Pak Gede.
2: Ya, adapun latar belakang dari pengangkatan subtopik ini terkait tentunya ada banyaknya permasalahan pertanahan yang merupakan isu yang selalu muncul dan aktual seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
0: Oke.
2: Kemudian pemberantasan mafia tanah merupakan hal yang urgent untuk segera dituntaskan oleh semua pihak berwenang yang terkait, yakni dari pihak Kementerian ATR BPN, Polri, Kejaksaan, serta semua elemen pendukung stakeholder yang terlibat dalam kepentingan persoalan pertanahan.
0: Oke, berarti memang sudah ada, kenapa sih ini dibahas? Karena memang tanah itu sepenting itu dalam hidup kita ya Pak ya. Apalagi seperti yang kita tahu, banyak sekali yang membahas tentang kok harga kos di Bali mahal. Ternyata itu juga salah satu note-nya adalah dari tanah itu sendiri ya Pak Gede ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, bahkan ini juga banyak sekali sesuai note kita ya teman Pro2 dari judul kita di pagi hari ini, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah di Polda Bali. Nah tadi Pak Gede sudah sampaikan bridgingnya bahwa ternyata ada alasan nih kenapa sih tanah, tentang mafia tanah ini dibahas sama Pro2. Oke, boleh disampaikan lebih lanjut lagi Pak Gede, mafia tanah itu sebenarnya apa sih kalau sesuai dengan penjelasan hukum gitu, apalagi kan kita bersama dengan Polda Bali juga nih di pagi hari ini. Silakan Pak Gede.
2: Ya, sebelum sampai pada definisi mafia tanah, tentunya saya akan sampaikan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan ini. Salah satunya adalah penataan dan daya guna pertanahan, kedua percepatan pemberian hak atas tanah, ketiga penuntasan penyelesaian perkara, konflik dan sengketa tanah, keempat pengaturan dan pemanfaatan tanah terlantar atau retribusi tanah, kelima pembentukan peraturan pertanahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Nah, terkait kebijakan pemerintah dalam rangka penuntasan penyelesaian perkara konflik dan sengketa tanah inilah menginisiasi terbentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Tanah.
0: Berarti sudah terbentuk juga ya Pak ya, bagaimana pemberantasan bahkan disebut juga sebagai Satgas itu sendiri. Oke, boleh dilanjutkan Pak Gede?
2: Ya, adapun dasar hukumnya adalah pedoman kerja antara Kementerian ATR dengan Polri nomor 26 garing SKB 900 6 Romawi 2017 dan nomor 49 6 Romawi 2017 tanggal 12 Juni 2017.
0: Oke.
2: Ada juga cap bersama Kabareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah nomor B01 5 Romawi 2018 tentang Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.
0: Nah, oke. Okay. Ternyata sudah ada dasar hukumnya juga, sudah ada satgasnya juga teman Pol2. Dan nah, Pak Gede di sini adalah perwakilan dari Polda Bali juga yang akan membahas lebih lanjut nih, ternyata ada satgasnya, ada hukumnya. Nah, ada juga pastinya penjelasan apa sih itu mafia tanah. Boleh disampaikan Pak Gede biar teman Pol2 makin paham nih, ternyata mafia tanah itu ada dan ada penjelasannya juga. Silakan Pak Gede.
2: Terima kasih. Di sini mafia tanah adalah individu atau kelompok orang atau badan hukum yang melakukan tindakan secara terencana, terstruktur dan atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana. Adapun modus-modusnya ya sangat klasik. Aksinya terorganisir mulai dari adanya pihak pendana, adanya pelaku yang tidak jarang atau sering kali aktor utamanya melibatkan oknum pejabat notaris, PPAT, serta oknum ASN pemerintahan, contohnya pada kelurahan maupun kecamatan, dan ada juga hadirnya sosok figur yang dimainkan oleh para pelaku. Modus perkara ini biasanya dilakukan dengan disertai pembuatan surat atau dokumen palsu yang digunakan untuk mengambil alih aset berupa tanah dan bangunan milik korbannya untuk mendapatkan keuntungan.
0: Oke, dari beberapa modus yang disampaikan tadi ternyata banyak banget ya Pak Gede ya. Yang paling sering terlihat modus yang muncul di Bali itu yang mana sih kira-kira Pak Gede, dari banyaknya modus yang tadi disampaikan? Apakah modus penipuan yang secara langsung dengan perantara, atau modus ASN, atau dari perusahaan tertentu, atau bagaimana? Yang mana sih modus yang paling sering terlihat di Bali nih Pak Gede kira-kira?
2: Yeah. Untuk praktek-prakteknya mafia tanah ini ada bermacam-macam. Contohnya ada kepala desa yang membuat salinan girik, membuat surat keterangan tidak sengketa, membuat surat keterangan penguasaan fisik, atau membuat surat keterangan tanah lebih dari satu kepada beberapa pihak untuk objek yang sama. Kemudian ada juga mafia tanah yang berpraktek membuat pemalsuan dokumen terkait tanah seperti kartu egendum, kekitir, diri, surat keterangan tanah, SK retribusi tanah, tanda tangan, dan surat ukur. Juga ada juga yang merubah atau menggeser, menghilangkan patok tanda batas tanah. Ada juga praktek yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, padahal sertifikatnya masih ada sama pemilik aslinya.
0: Dipalsuin berarti.
2: Siap,
0: ya?
2: Sehingga ya mengakibatkan beredarnya dua sertifikat di batas bidang tanah yang sama. Kemudian ada juga praktek memprovokasi masyarakat atau petani penggarap untuk mengokupasi atau mengusahakan tanah secara ilegal di atas perkebunan HGU baik yang akan berakhir maupun yang masih berlaku. Kemudian ada juga dengan sengaja menggunakan jasa preman untuk menguasai fisik objek tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat, memagarnya dan menggemboknya, kemudian mendirikan bangunan di atas, dan ketika ada pengaduan dari masyarakat pemilik tanah, mereka berdalih telah menguasai fisik tanah sejak lama.
0: Oke, ternyata itu praktek-prakteknya yang benar-benar memanipulasi juga ya Pak Gede ya, yang benar-benar memaksakan ternyata ya udah nggak di, ternyata hukum itu kayak disepelekan jadinya oleh mafia tanah ini ya Pak Gede ya.
2: Betul.
0: Oke, ternyata permasalahannya rumit sekali teman Pol2, dan banyak sekali permasalahan itu yang ada di Bali. Seperti yang tadi Pak Gede sampaikan, ada preman-preman juga yang ternyata alasannya adalah biar ada yang membela, padahal itu tidak ada pembelaan secara hukum ya Pak Gede ya. Oke, ini ternyata banyak sekali teman Pol2. Tapi berapa banyak sih perkara tanah yang ditanganin oleh Polda Bali ini Pak Gede? Mungkin bisa dijabarkan ya Pak Gede ya, karena pastinya dari Polda juga berusaha sebaik mungkin teman Pol2, seperti note kita sekarang di judul pagi hari ini, pemberantasan mafia tanah. Nah itu seberapa banyak sih perkara yang ada di Bali Pak Gede?
2: Ya kalau kita lihat penanganan perkara terkait tanah ini dari tahun ke tahun meningkat terus ya. Tentu sejalan dengan faktor tanah tidak dapat diperbarui sehingga dibutuhkan banyak orang, terus memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga memunculkan niat ingin menguasai tanah secara ilegal, kemudian administratif pemerintahan yang masih belum tertib dalam rangka berkembangnya pembangunan yang sangat pesat. Nah, data dari tahun ke tahun ini meningkat Contohnya di tahun 2024 saja 218 laporan polisi. Kemudian di tahun 2025 menjadi 265 laporan polisi. Dan untuk sekarang periode Januari sampai dengan Juni 2025 saja sudah ada sekitar 122 laporan polisi.
0: Wow, sebanyak itu ternyata ya. Kalau dilihat dari peta sih bisa dibilang Bali adalah pulau yang lumayan kecil ya Pak Gede ya. Tapi ternyata permasalahannya sebanyak itu. Lalu bagaimana pemrosesan dari Polda Bali terkait permasalahan itu sendiri Pak Gede?
2: Ya, dari laporan-laporan polisi tersebut ada bermacam-macam modus operandinya. Contohnya dari pemalsuan dokumen seperti PPJB, AJB, keterangan waris, identitas, tanda tangan dan stempel perangkat desa, surat penguasaan fisik, surat keterangan tidak ada sengketa, kuitansi lunas, cek begiat kosong dan lain-lain. Kemudian ada modus operandi menunjukkan tanah yang bukan miliknya, kemudian modus operandi yang mana tanah masih PPJB sudah dijual kepada orang lain, terus masih ada sewa dijual kepada orang lain, kemudian ada modus operandi para pihak bukan yang hadir di notaris, jadi menggunakan figuran orang lain. Kemudian ada modus operandi tanah di jalur hijau atau lahan pertanian bisa diurus menjadi perumahan atau tempat usaha. Kemudian ada modus operandi melakukan gugatan perdata dengan sengaja membuat gugatan perdata. Kemudian ada juga modus operandi SIM dilaporkan hilang atau membuat laporan kehilangan sehingga muncul dua SIM yang beredar di masyarakat. Serta ada juga modus operandi pelaku menunjukkan lokasi tanah yang sebelumnya sudah terbit SIM sehingga terjadi tumpang tindih SIM di tempat tersebut.
0: Oke, berarti permasalahannya banyak sekali teman Polda yang pastinya juga sudah ditangani oleh Polda Bali ya Pak Gede ya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi teman Polda yang pastinya tentang permasalahan mafia tanah ini teman Polda. Pastinya kamu jangan kemana-mana, stay tune aja di sini di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Ya itu dia tadi teman berdua, Suara Dalam Kepala by Noah dan juga Ramen Girl teman berdua. Dan di pagi hari ini kita lanjut lagi bareng sama Pak Gede teman berdua. Pastinya Bapak Gede Tangkas Wirya Arta SHMH teman berdua, perwakilan dari Polda Bali. Yang kali ini kita akan melanjutkan lagi topik kita di pagi hari ini teman berdua, bahas-bahas tentang pemberantasan mafia tanah teman berdua. Nah tadi kita udah bahas-bahas ya bareng sama Pak Gede teman berdua tentang modus-modusnya apa, permasalahan yang ada di Bali ini apa aja, permasalahan tentang mafia tanahnya teman berdua. Dan bahkan ada bantuan-bantuan kayak pakai preman, bahkan ada pemalsuan-pemalsuan juga. Jadi kamu harus hati-hati teman berdua, apalagi di pagi hari ini ya kita bakalan bahas lebih lanjut tentang potensi nih teman berdua. Apa ada sih potensi pidananya Pak Gede, apalagi kan kita pagi hari ini bahas tentang secara hukum juga ya Pak Gede ya, dari mafia tanah ini. Apa aja sih tindak pidana atau potensi pidana yang bisa didapatkan oleh mafia tanah ini yang pastinya ditindak juga oleh Polda Bali. Silakan Pak Gede.
1: Ya, terima kasih. Apa saja potensi pidana yang bisa dilakukan oleh mafia tanah di perkara pertanahan yang ditangani Polda Bali adalah potensi-potensi yang sering timbul ialah di dalam administrasi maupun dokumen. Contohnya adalah pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP junto pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ada juga pemalsuan atau autentik yang sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP junto pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Juga ada menyuruh menempatkan keterangan palsu pada atau autentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP junto pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian ada juga potensi pidana-pidana lain yang dimuat di dalam KUHP. Seperti contohnya penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP junto pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian ada juga tindak pidana penipuan maupun penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 atau 372 KUHP junto pasal 492 atau 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian ada juga tindak pidana untuk menjerat perbantuan dalam rangka turut serta maupun membantu sebagaimana diatur dalam pasal 55 atau pasal 56 KUHP junto pasal 20 atau 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian perbuatan tersebut tentunya akan dikenakan ancaman pidana atau sanksi-sanksi sebagaimana pasal 263 KUHP atau pasal junto pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebanan utang atau sebagai bukti dengan maksud menggunakannya seolah-olah asli, tentunya diancam hukuman paling banyak kategori 5 atau 300 juta yang diancam hukumannya selama 6 tahun.
0: Oke, berarti ada banyak lagi pastinya ya Pak Gede ya.
1: Iya.
0: Surat-surat hukum yang sudah disiapkan pastinya teman berdua untuk menjerat dari mafia tanah itu sendiri. Pastinya dalam proses hukum pastinya ada kendala-kendalanya dong Pak Gede ya. Seperti yang kita tahu pastinya karena ini berkaitan dengan hukum, apalagi permasalahan tentang tanah yang pastinya tanah ini gak bisa ngomong ya Pak Gede ya.
1: Iya betul.
0: Dia punya siapa kita gak tahu, bukan dia sendiri yang ngomong tapi memang surat tanahnya sendiri yang berbicara ya Pak Gede ya.
1: Iya.
0: Nah itu kalau kendala terkait dengan penanganan tindak pidana mafia tanah selain tanahnya gak bisa ngomong itu sendiri apa aja kira-kira Pak Gede?
1: Tentunya penanganan tindak pidana ini adalah upaya terakhir yang dilakukan kepolisian atau ultimum remedium tentunya sebagai efek jera terhadap pelaku atau mafia tanah itu sendiri yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh Polri tentu dengan menyelenggarakan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. Tentunya dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana mafia tanah ini menemui kendala-kendala di dalam perjalanan proses penyelidikan maupun penyidikannya, yaitu contohnya warkah yang menjadi objek perkara belum ditemukan, terus izin MKN untuk urusan notaris lumayan memakan waktu dan sehingga tidak mudah untuk mendapatkan akta, Kemudian untuk pemeriksaan tanda tangan yang dilakukan di lab forensik pada tahap penyidikan juga membutuhkan waktu. Kemudian diperlukan pemeriksaan ahli kenotariatan bila mana itu ada perikatan BPJB untuk menentukan legalitas pelapor. Kemudian ada juga kendala terkait penunjukan ahli perdata atau pidana untuk dapat menentukan apakah itu termasuk penipuan ataupun uang prestasi, apakah ada kerugian atau tidak, terkait dengan daluarsanya, apakah saat dibuat, saat digunakan, atau saat menimbulkan kerugian. Kemudian ada juga kendala adanya gugatan perdata yang tentu sangat membutuhkan waktu item per itemnya itu dari setiap tingkatan. Kemudian ada kendala juga para pihak yang ada di luar negeri atau di luar Bali sehingga mengalami kesulitan untuk bisa memberikan keterangan. Kemudian ada juga terkait kendala izin penyitaan dokumen dari pengadilan negeri.
0: Oke, ternyata banyak sekali kendalanya ya Pak Gede. Ada lagi yang lain lagi nggak kira-kira permasalahannya Pak Gede?
1: Ada banyak sih, tapi mungkin
0: itu adalah note yang utama lagi, ya Pak Gede ya. Permasalahan-permasalahan apalagi seperti yang kita tahu Bali ini juga daerah pariwisata ya Pak Gede ya. Kalau permasalahan ke luar negeri itu pastinya tidak sedikit dong Pak Gede ya.
1: Iya, memang penanganan terhadap tanah mempunyai kompleksitasnya tersendiri yang mana sangat tidak mudah untuk ditangani dalam pengungkapan tindak pidananya.
0: Oke, wah ternyata kompleks sekali. Kalau permasalahan dengan manusia kan bisa kita lihat bagaimana cara dia merespon pastinya. Betul, Pak Gede ya. Tanah ini benar-benar harus pastinya teliti juga ya Pak Gede ya secara perdata dan pidananya. Dan pastinya permasalahan ini ya jangan sampai kamu menghadapinya ya teman berdua. And by the way, Pak Gede pastinya ada strateginya juga dong ya meskipun banyak kendala tadi Pak Gede. Mungkin bisa disampaikan sama teman berdua apa aja sih strategi dari Polda Bali apalagi juga berlandaskan hukum juga biar teman berdua juga ngeh nih karena ternyata permasalahan tentang tanah ini juga ada landasan hukumnya teman berdua dan dari Polda juga punya tradisi dan strateginya sendiri nih untuk mengatasi permasalahan mafia tanah ini. Silakan Pak Gede.
1: Ya, strategi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah di Polda Bali adalah dengan berkolaborasi terpadu dengan Satgas Anti Mafia Tanah, Kementerian ATR BPN dan Kejaksaan dengan mengedepankan tiga strategi yaitu pendekatan preemptif yang merupakan pencegahan dini dan edukasi, kemudian strategi pendekatan preventif yang juga merupakan pencegahan dan pengawasan internal dan sistem, kemudian yang paling terakhir adalah senjata pamungkasnya adalah pendekatan represif yaitu penindakan terhadap pelaku kejahatannya.
0: Oke, ternyata sudah ada strateginya juga ya Pak Gede ya. Biar pastinya apapun itu permasalahan kalau bisa dicegah why not ya Pak ya. Apalagi ini mafia tanah ini juga seperti penyakit nggak sih Pak Gede?
1: Betul sekali.
0: Akan bisa mengakar juga, apalagi seperti yang Tia bilang tadi, kita adalah daerah pariwisata yang emang harus lebih ngeh lagi nih, biar permasalahannya nggak sampai ke arah luar negeri itu tadi ya Pak Gede ya.
1: Betul.
0: Oke, ini Pak Gede, kalau misalnya untuk pendekatan-pendekatannya bisa dijabarkan lebih jauh lagi nggak Pak Gede? Apa aja sih pendekatan dengan permasalahan dari mafia tanah ini?
1: Ya, untuk pendekatan preemptifnya, yaitu yang pertama mengedukasi masyarakat atau agar bisa mengenal modus operandi mafia tanah ya. Contohnya kegiatan hari ini melalui siaran radio Pro 2 FM. Kemudian ada yang dilaksanakan di Ditreskrimum Polda Bali seperti kegiatan Jumat Curhat maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas di desa-desa yang bisa mengedukasi masyarakat mengenai modus operandi mafia tanah. Kedua, mensosialisasikan keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah agar masyarakat lebih waspada dan berani untuk melaporkan sepak terjang mafia tanah. Di sini tentunya berkolaborasi dengan Satgas Pemberantasan Mafia Tanah.
0: Oke, tetap ada kerjasamanya pastinya, tidak bisa Polda aja ya Pak Gede.
1: Tentu,
0: ya?
1: Tentu, ini harus secara menyeluruh dan komprehensif.
0: Oke, bisa dilanjutkan Pak Gede, ada pendekatan yang lain lagi nih, kayak PDKT sama pasangan ya. Silakan Pak Gede.
1: Kemudian pendekatan preventifnya, yaitu itu yang pertama melakukan rapat koordinasi terkait penyamaan persepsi penanganan mafia tanah antar instansi baik Polri, Kejaksaan, BPN, perangkat desa dan daerah serta melakukan investigasi internal terhadap oknum-oknum petugas yang terlibat. Kemudian yang kedua, Satgas Pemberantas Mafia Tanah mendorong masyarakat untuk melaksanakan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik guna meminimalisasi celah pemalsuan dokumen.
0: Oke, ada pendekatan lain lagi nggak kira-kira Pak Gede, biar makin nampol nih untuk pencegahan dan penanganan dari pemberantasan mafia tanah ini?
1: Tentunya senjata pamungkasnya adalah, atau upaya paling terakhir sekali adalah memberikan efek jera. Efek jera yang diberikan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, yang tentunya perbuatannya tersebut meresahkan keamanan ketertiban di masyarakat. Ya, pendekatan secara represif ini dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dengan berkolaborasi dalam penanganan perkara mafia tanah untuk dapat menyelesaikan tindak pidana pertanahan secara terang benderang sesuai hukum yang berlaku. Dan memberikan sanksi hukum terhadap mafia tanah. Kemudian yang kedua, Polda Bali yang melaksanakan penegakan hukum dengan menyelenggarakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mafia tanah ini secara tuntas, tentunya secara proporsional dan profesional.
0: Oke, tetap proporsional dan profesional. Itu adalah note bagaimana pastinya pekerjaan dari saudara-saudari dan bapak-bapak, ibu-ibu dari Polda Bali juga, biar kita juga aman nih, biar tanah Bali nggak diselewengkan dengan tidak benar ya Pak Gede ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut teman kedua, bagaimana biar kita bisa mempertahankan tanah Bali ini tetap milik orang Bali juga ya teman kedua. Pastinya stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya,

0: Oke, teman berdua, itu dia tadi lagu Serana yang bisa dibilang permasalahan pelik kalau di Bali, kalau dibawa ke lagu itu kayak nggak selesai-selesai, teman berdua. Seperti yang bahasan kita dari tadi, teman berdua, kalau misalnya tidak kita selesaikan di jam 10 kayaknya bakalan kurang ya, Pak Bude ya. Karena permasalahan tentang tanah ini ternyata pelik sekali, teman berdua. Apalagi seperti yang kita tahu di Bali ini ada permasalahan tentang hukum waris juga ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ini sangat berkaitan pastinya dengan tanah. Kalau misalnya dari Pak Gede deh, boleh tips buat teman berdua, apalagi kalau di Bali tuh nggak sedikit yang bahasa kalau tanah tuh dulu dikasih minta atau suratnya nggak ada. Itu sebaiknya bagaimana, Pak Gede? Biar nggak nanti penerusnya nih yang mengurusi permasalahan tanah sebelum nanti ya amit-amit deh ada calo atau orang lain dari keluarga sendiri dulu deh nih, Pak Gede.
1: Ya, ini khususnya mungkin untuk teman-teman pro 2, anak-anak muda yang mungkin lebih aware daripada orang tuanya, yang mana masih menganut paham-paham dulu, atau yang kebiasaan-kebiasaan lama yang tentunya menggampangkan terkait kepemilikan tanah ini, sehingga seringkali menjadi korban dari mafia-mafia tanah ini. Sehingga ya kalau kata kunci dari saya lah, patuhilah peraturan, maka peraturan akan melindungi kita. Nah, di sini ayo segera laksanakan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik untuk melindungi tanah milik kita, dan berani untuk melaporkan praktek-praktek mafia tanah.
0: Jadi harus berani ya, Pak ya. Siap. Apalagi kepemilikan sendiri, jangan ciut, teman berdua. Karena kalau misalnya kamu nggak berani, ya nanti malah mafia tanahnya yang menang ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, berarti memang banyak sekali kasus yang ternyata permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara pribadi lah, mungkin simpelnya, Pak ya. Tapi karena adanya mafia tanah ini, jadi ujung-ujungnya berjalan karena hukum ya, Pak Gede.
1: Betul sekali.
0: Oke, kalau mungkin secara awam tiap pahamnya itu adalah permasalahan ini mungkin bisa diatasi secara perdata dan juga pidana. Itu mungkin bisa dijabarkan sedikit, Pak Gede, yang mana sih yang sebaiknya bisa dilaksanakan biar lebih cepat dan kamu dapat haknya nih, teman-teman berdua, tentang permasalahan tanah ini.
1: Untuk terkait legalitas hak tentunya melalui gugatan perdata maupun gugatan PTUN bila mana itu sudah sama-sama ada SHM-nya, sehingga lebih jelas apa yang menjadi tuntutan atau gugatan teman-teman pro 2 bisa diputuskan di dalam pengadilan.
0: Oke. Berarti ini diurus oleh pemilik tanah itu sendiri ya, Pak?
1: Betul sekali.
0: Oke, berarti memang harus bergerak, teman-teman pro 2. Karena kalau kamu diam, tanah pun gak akan berbicara juga ya, Pak Gede ya. Jadi memang harus pemiliknya. Dan kalau misalnya memang ya pemilik utamanya gak ada, berarti penerusnya ya, Pak Gede ya.
1: Betul, ahli warisnya.
0: Oke, berarti perlu surat-surat juga yang nanti bisa disesuaikan lagi ya, Pak Gede ya. Oke, pelik sekali ya permasalahan tanah ini, teman-teman pro 2. Karena seperti yang kita tahu di Bali, kalau udah bahas tanah itu kayak adalah warisan yang gak bisa dibawa kemana-mana, tapi bisa dijual ya, Pak Gede ya.
1: Iya.
0: Oke, apalagi harga tanah di Bali gak usah ditanya, teman-teman pro 2. Apalagi daerah pariwisata. Kalau daerah yang paling rawan terjadi mafia tanah ini daerah mana, Pak Gede? Yang mungkin harganya yang lumayan melejit gitu.
1: Ya, tentunya Badung ya, karena wilayah wisatanya sangat berkembang, juga menyusul Denpasar dengan tingkat urbanisasi masyarakatnya yang padat, sehingga kebutuhan terhadap tanah tinggi. Tidak menutup juga sebarannya di seluruh Bali merata, setiap daerah memiliki tingkat pelaporan menyangkut pertanahan itu lumayan tinggi untuk di Bali, karena memang nilai jual tanah di Bali itu lumayan tinggi demikian.
0: Berarti benar ya bahasa kalau orang bilang, ada orang luar yang ngomong sama Tia, teman Tia, kayak kenapa di Bali itu harga tanah itu bahkan lebih mahal dari di Jakarta ya, Pak ya?
1: Iya, karena menyangkut juga sebagai objek wisata kan merata di setiap Bali, setiap daerah memiliki objek wisata, tentu sekitaran objek wisata tersebut nilai jualnya akan tinggi.
0: Oke. Jadi teman pro 2 indeks ekonomi, rajin-rajinlah menabung sebelum tanah kamu nanti ditabung sama orang lain, teman pro 2. Oh my god. Jadi coba deh mulai dari sekarang dicek-cek dulu surat-suratnya ya, Pak ya. Legalitas surat-suratnya juga. Kalau misalnya enggak punya surat-surat bisa diurus kemana nih, Pak? Biar enggak sampai kena hukuman juga nih gara-gara kesalahan sendiri, Pak.
1: Tentunya ke Badan Pertanahan Negara, yaitu BPN ya. Di situ semua proses penerbitan sertifikat diselenggarakan oleh BPN.
0: Oke, berarti sudah simpel, tuntas, langsung bareng sama BPN. Kalau ada masalah, baru deh ke Polda. Itu udah terakhir banget ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, tapi jangan sampai menuju ke Polda juga ya teman Polda, biar bisa diselesaikan secara hal yang paling simpel dulu. Kalau udah ribet banget, pelik banget, baru deh minta tolong sama Polda. Apalagi kalau permasalahan pidana juga ya Pak ya, bisa ditimbang-timbang lagi teman Polda. Oke, last but not least, boleh disampaikan sama teman Polda ya Pak ya, pesan terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang pemberantasan mafia tanah di Polda Bali. Silahkan Pak Gede, last statementnya deh, biar teman Polda sadar nih. Apalagi teman Polda di umur-umur segini ya, kita juga harus ngeh nih, ternyata permasalahan tanah ini juga bukan permasalahan yang gampang. Dan anak muda juga mungkin mikirnya kayak, ah masih ada orang tua aja yang ngurus, gimana nih Pak, biar teman Polda juga ngeh nih.
1: Ya itu tadi, patuhilah peraturan, maka peraturan akan melindungi kita. Jadi ya tolong diingatkan orang tuanya untuk selalu mengupdate menyangkut dokumen-dokumen pertanahannya, yaitu sekarang yang sedang gencar-gencar adalah sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik ini. Segera lakukan itu sehingga bisa melindungi tanah milik kita dari baik upaya-upaya mafia tanah melakukan pemalsuan ataupun penyerobotan tanah kita.
0: Oke, lindungi tanahmu teman Polda seperti kamu melindungi dirimu sendiri, gitu ya Pak Gede ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Pak Gede untuk obrolan kita di pagi hari ini. Ini mengingatkan Tia, ternyata bahkan di umur segini pun kita harus ngeh ya tanah kita yang mana, bahkan di rumah sendiri pun ternyata itu tanah siapa kita nggak tahu juga ya Pak Gede ya. Oke, mohon diingat-ingat teman Polda, amit-amit nanti digusur sama orang nggak jelas ya Pak Gede ya. Oke, once again terima kasih Pak Gede, terima kasih juga perwakilan dari Polda Bali, ada Kak Dayu juga di belakang layar teman Polda pada pagi hari ini yang sudah menemani kita selama kurang lebih sejam ke belakang. So once again thank you buat kamu teman Polda yang udah dengerin, dan sorry juga ya Pak Gede kalau misalnya ada salah-salah kata selama dialog di pagi hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, biar teman Polda juga peka nih bahwa permasalahan tentang hukum itu juga menyangkut tanah di rumah sendiri juga ya Pak Gede. Oke, thank you teman Polda yang udah dengerin, dan pastinya kita sudahi obrolan di pagi hari ini bareng sama Pak Gede teman Polda. So langsung aja Tia juga mau pamit undur diri, udah mau jam 10 ya teman Polda. Jadi pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas pamit undur diri. See you again in another day. Bye bye teman Polda.

0: suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasinya teman Pro 2, sejumlah sekolah di Bali masih mengandalkan guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui rekrutmen ASN. Kepala SMAN 1 Denpasar, M. Rida, mengatakan bahwa guru honorer tetap dibutuhkan agar proses belajar mengajar berjalan normal di tengah tingginya kebutuhan guru dan belum terpenuhinya seluruh formasi CPNS maupun P3K. Menurut Rida, kemampuan sekolah dalam membayar guru honorer tidak merata karena bergantung pada ketersediaan anggaran, termasuk dukungan dana komite sekolah. Ia menambahkan PGRI terus melakukan pendampingan dan memperjuangkan solusi bagi guru honorer, sekaligus mendorong pemerintah membuka lebih banyak rekrutmen tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bali. Dan informasi kedua teman Pro 2, konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut hingga 30 April 2026, kunjungan wisatawan asing secara kumulatif turun 0,23% dibandingkan periode sama tahun lalu. Dan hingga 27 Mei penurunannya mencapai 7%. Meski demikian, kondisi tersebut belum berdampak pada penerimaan sektor pariwisata. Berdasarkan data Pemprov Bali, realisasi pajak hotel dan restoran hingga 27 Mei 2026 mencapai 2,89 triliun rupiah, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 2,62 triliun rupiah. Koster menilai kenaikan ini menunjukkan wisatawan yang datang masih memiliki daya beli tinggi dan lebih banyak menggunakan akomodasi resmi yang tercatat sebagai wajib pajak. Pemprov Bali juga terus menertibkan akomodasi ilegal dengan menggandeng platform OTA agar hanya memasarkan usaha pariwisata yang memiliki izin resmi. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini. Satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Metropolis, Hayuwuruk 70 Denpasar. Kali ini Ayu Mira bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Tapi Mira gak mau sendiri lagi. Karena ada siapa di sini, kita sapa dulu gengs kita. Hai guys.
1: Halo Kak.
0: Oke, jadi udah terdengar ya. Halo Kak, ini teman Pro 2 bukan Halo Dek ya. Jadi ada siapa aja hari ini? Kenalan dulu.
1: Ada Mila sama
2: Intan.
0: Nah, Mila sama Intan ini dari mana nih? Kenalan dulu dong, karena kan sebulan ke depan nih kamu bakal bolak-balik masuk di siarannya Pro 2 ya.
2: Betul.
0: Sejam, dua jam atau semenit teman Pro 2?
1: Enggak semenit juga.
0: Enggak semenit
1: dong,
0: juga. Iya, ya, gimana gimana? Kalian dari kampus mana aja?
1: Kami dari Universitas Udayana.
2: Prodi Sastra Indonesia.
0: Oke, berdua nih ya.
2: Iya, satu kelas kami.
0: Oke, berarti ini kalian yang buat Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI ya kalian.
1: Ya, insya Allah beberapa tahun ke depan.
0: Oh, gitu. Amin. Berarti ada tujuannya ke situ ya. Oke, jadi teman Pro 2 kali ini kita di Pro 2 Hitlist bakal ngomongin penyanyi yang bisa dikatakan Gen Z ya.
1: Iya,
3: Gen Z abis.
0: Gen Z abis.
2: Gen Z abis.
0: Oke, sebelum kita spill namanya siapa, boleh kasih gambaran dulu tiga kata tentang penyanyi ini. Dari Intan dulu.
2: Cantik.
1: Terus?
0: Terus apa
2: lagi? Apa lagi ya? Cantik pokoknya lah.
0: Oke, cantik pokoknya lah ya. Udah tiga kata ya.
2: Iya, betul.
0: Betul. Kalau misalnya dari Mila, menurut kamu gimana penyanyi ini?
3: Estetik.
2: Ya, estetik, Kak.
0: Betul. Satu kata doang?
3: Ya, biar penasaran.
0: Oke, okay, biar penasaran. Oke. Okay. Jadi kalau dia bilang estetik, kalau aku bilangnya berbakat dan juga pengantin muda. Kira-kira siapakah dia? Nanti teman Pro 2 kita akan bahas tentang penyanyi satu ini sampai di pukul 12 siang. Stay tune.

0: mau tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Tadi udah dikasih kode-kode itu teman Pro 2. Kira-kira yang mana ya yang sebenar-benarnya penyanyi kita bahas? Cantik, estetik, terus apa lagi tadi ya?
1: Pengantin baru.
0: Pengantin baru, iya betul. Dan juga berbakat. Oke, dan kali ini kita akan ngomongin tentang
2: Nagin Amiza.
0: Jadi untuk singlenya akan diputerin di akhir teman Pro 2, karena sekarang kita akan bawa-bawain infonya dulu. Karena Nadine ini memang karena karya-karya yang menyentuh begitu ya, tidak hanya menyentuh kaum Gen Z tapi juga para produser film. Jadi ada beberapa lagunya yang masuk di soundtrack ya.
1: Iya kak,
0: untuk film-film di Indonesia. Tapi kali ini Mila nih yang bakal ngasih tahu kira-kira film apa sih yang dijadikan salah satu film yang diisi oleh Nadine Amiza. Film apa tuh?
1: Jadi lagu yang bakal aku bahas itu lagu yang berpayung Tuhan. Itu sempat jadikan soundtrack film Hanya Namamu Dalam Doaku. Itu menurutku cocok banget karena film ini tuh sama-sama dari lagu sama filmnya itu sama-sama menyampaikan pesan tentang harapan, keteguhan hati, cinta yang tulus gitu kak. Terus kan dari makna lagu sendiri itu lagunya menceritakan tentang yang seorang yang dari kecil dijaga, dilindungi, terus waktu dewasa dia menghadapi ujian dan kehilangan, tapi dia nggak merasa sendiri kak, karena dia selalu percaya kalau Tuhan itu selalu bersama dia gitu.
0: Oke, jadi ini keperayaan atas Tuhan gitu ya. Terus gimana?
1: Terus juga kenapa cocok? Ini kan filmnya membahas tentang kayak keluarga yang awalnya itu utuh, damai, terus tiba-tiba ada ujian di mana ayahnya itu kena penyakit ALS. Jadi ayah yang harusnya figur yang melindungi, terus juga apa ya namanya?
0: Dia kehilangan jadinya ya figur itu.
1: Keluarga itu jadi banyak masalah karena kehilangan figur ayah itu. Tapi di tengah kehilangan itu mereka saling percaya dan menguatkan gitu kak.
0: Oh gitu, jadi cobaannya berat tapi mereka yakin mereka bersama dan mereka bisa ngadepinnya. Jadi penasaran, aku belum nonton loh, kalian udah nonton loh?
3: Belum kak, kalau Intan.
0: Intan juga belum, Mila juga belum.
1: Udah, tapi nggak sampai selesai sih.
0: Oh, kenapa nggak sampai selesai?
1: Ya, adalah.
0: Oh, adalah. Oke, kalau begitu mungkin setelah ini saatnya Mira dan juga Intan yang nonton ya.
3: Iya, betul.
0: Jadi kalau Milanya stop spoilernya jangan banyak-banyak karena nanti kita ketahu duluan ya.
1: Ya, biar makin penasaran aja.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

0: FM.
1: Teman terbaik kamu Pro2, ya masih di Pro2 Hitlist tentunya teman Pro2. Dan kali ini informasinya masih seputaran penyanyi yang kita gosipkan. Enggak, bukan gosip sih, itu lebih kita faktakan ya sih.
2: Iya.
1: Karena kalau gosip itu kan fakta yang
2: jelek-jelek.
1: Bukan, fakta yang tertunda.
3: Ya ampun, kalau Intan ya.
1: Tapi kalau ini udah fakta ya udah, berarti artinya memang begitu ya, memang betul. Cantik, memang berbakat, memang pengantin baru
3: estetik.
1: Juga betul, estetik juga. Nah, kali ini kalau tadi datangnya dari Mila ya, tentang satu film itu apa Mil, tadi film kamu?
4: Filmnya
1: oke, jadi itu udah film pertamanya, tapi kali ini kita ke film keduanya, yaitu
4: film Pangku.
1: Pangku, ini filmnya cukup ini ya sebenarnya ya, cukup sedih ya. Terus gimana sama lagunya?
4: Nah teman Pro2, Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza ini dirilis tahun 2023. Nah lagu ini kak dipilih jadi soundtrack film Pangku karya Reza Rahardian. Nah sebelum itu sebelum Nadine ngasih izin buat lagunya dijadiin soundtrack, Nadine sempat membaca naskah filmnya dulu. Karena Nadine ingin memastikan cerita dalam film itu benar-benar sejalan gak sama lagunya. Nah itu. Nah film Pangku sendiri nyeritain tentang seorang ibu muda yang berjuang bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan dan berbagai luka yang harus dia hadapin. Karena sama-sama mengangkat tentang perjuangan, luka, ketakutan, dan harapan untuk terus bertahan, Nadine ngerasa film ini pas untuk Rayuan Perempuan Gila. Mungkin itu juga yang membuat lagu ini terasa begitu dekat bagi banyak pendengar. Karena nyeritain sisi rapuh yang sering kali kita simpan sendirian, Kak. Gitu.
1: Jadi itu benar-benar perempuan di situ yang jadi ini ya. Dan kalau misalnya teman Pro2 penasaran, langsung aja tonton filmnya. Karena memang gak cuma memperlihatkan bagaimana kuatnya wanita, tapi juga cobaan yang harus dihadapi di dunia seperti itu.
4: Iya, betul.
1: Semoga sih kita gak yang sampai ya teman Pro2 ya. Tapi kalau dari film, tapi kita gak harus mengalami untuk belajar. Karena lewat nonton film pun kita bisa belajar sesuatu.
4: Iya, betul.
1: Dan salah satunya di film Pangku yang soundtracknya dari lagunya Nadine yang
4: Rayuan Perempuan Gila.
1: Rayuan Perempuan Gila. So, teman Pro2, karena kita udah obrolin lagunya, jadi gak lama-lama lagi langsung kita dengerin satu single teman Pro2 yang datang dari Nadine Amizah, Rayuan
4: Perempuan Gila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, karena kita udah ngobrolin Nadine dari tadi, teman Pro 2, saatnya kita buat nutup Pro 2 Hitlist. Tapi sebelum itu ada satu lagi yang menjadi pengingat. Selain memang yang cukup terkenal adalah Gadis Kretek yang sering kita obrolin, tapi ada juga yang namanya film Tebusan Dosa, yang mana di situ ada lagu Di Akhir Perang. Nah, jadi lagu ini udah dirilis 2023 lalu, teman Pro 2, tentang penerimaan, penyembuhan luka, dan juga perdamaian sama takdir setelah lewat perjuangan yang melelahkan. Dan di dalam filmnya ini diperkuat lagi dengan situasi kehilangan yang dialamin karakter Wening, teman Pro 2, yang mana lewat lagunya yang cukup emosional gitu, akhirnya menunjukkan juga bagaimana sih lagu ini bisa menyatu dengan filmnya. Jadi itu deh yang terakhir ya kita ngobrolin tentang Nadine Amiza. Kalau versi kalian kayak gimana nih melihat? Apakah memang cocok Nadine dengan film-filmnya atau gimana?
1: Mulai dari siapa dulu?
0: Boleh-boleh, santai aja.
2: Cocok.
0: Kenapa?
3: Karena kalau di film yang aku bacain tadi, yang Hanya Namamu Dalam Doaku, itu kan tentang kayak
0: tentang
3: suatu kehilangan, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita meskipun segonjang-ganjing apapun kehidupan ini.
0: Intinya Tuhan selalu bersama kita ya. Itu kalau versi dari infonya Mila. Tapi kalau dari Intan tadi tentang lagu yang kita dengerin juga ya.
2: Setiap orang itu punya ketakutan dan luka masing-masing, tapi bukan berarti kita nggak pantas buat dicintai atau diterima.
0: Tapi Nadine tuh emang melo-melo ya lagunya ya. Jadi cocok banget buat nemenin galau dan
2: galau,
0: juga
2: terus lagi apa? Nggak tenang pikirannya, overthinking,
0: betul dan itu juga nggak cuma kaitannya sama personal, mungkin ada yang kaitannya sama keluarga.
2: Iya, betul kak, betul
0: terus
2: banget.
0: Sama pasangan
2: keluarga,
0: semualah ya, pokoknya lingkungan sosial kita bakal cocok dengan lagu-lagunya. Jadi itu udah kita obrolin, teman Pro 2. So terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin, karena kita harus nutup Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Tapi gimana, Mila, Intan bakal balik lagi nggak?
2: Balik dong.
0: Balik dong. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, nanti kita bakal ngobrol seputaran kuliner di pukul 12 sampai dengan pukul 1. Tapi sekarang kita jeda dulu, karena nanti di pukul 12 kita akan hening sejenak untuk maturkan puja Trisandya untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Nah teman Pro 2, karena udah siang gini, buat kamu yang belum makan, makan dulu gih. Karena udah jam gitu ya, 21 menit lepas pukul 12. Dan sekaligus juga kita bakal ngobrolin seputar kuliner hari ini, masih barengan Intan dan juga Mila. Oke, jadi kalau misalnya teman Pro 2, di Bali ini banyak banget jenis minuman-minuman yang sebenarnya simpel untuk dibuat, dan kalau kita beli harganya murah ya.
1: Iya.
0: Kayak yang salah satunya dibeli sama Intan apa Mila tadi tuh?
2: Mila
0: itu beli es gula.
2: Iya.
0: Tapi kalau kalian ini dari daerah mana aja sih sebenarnya?
3: Kalau Mila dari Jawa Tengah.
2: Kalau Intan dari Jawa Timur. Oh. Tapi Intan dari lahir udah di sini, Kak.
0: Udah di sini ya.
2: Iya.
0: Cuman yang kalian kenal kayak minuman-minuman yang mudah dibuat terus di daerah kalian tuh kayak apa sih misalnya? Ada nggak sih kayak es gula gitu atau gimana?
3: Apa ya?
0: Nggak ada ya?
3: Nggak ada.
0: Kayak es gula di Bali berarti nggak ada?
2: Nggak ada.
0: Oh oke, okay. Berarti cuma ketemunya di Bali ini
2: iya.
0: Kalian ya. Terus tadi belinya harganya berapa?
3: 3.000-an aja.
0: 3.000-an aja iya. Sudah bisa melepas dahaga. Dan ternyata kalau misalnya memang es gula ini, sebenarnya warnanya kan macam-macam ya. Yang kalian pernah lihat warna apa aja?
2: Merah, hijau. Kadang dicampur susu juga gak sih es gula
0: oh,
2: itu?
0: Oh ada juga ya, kalau mau request bisa dicampur susu. Tapi memang teman Pro 2 kalau bicara tentang es gula ini jadi minuman yang mudah ditemukan. Apalagi kalau di dagang rujak.
2: Iya, rujak kuah pindang.
3: Betul. Beli rujak itu harus minumnya es gula.
0: Iya. Betul. Beli tipat santo minumnya
2: es gula.
0: Terus kita beli nasi campur Bali minumnya
2: es gula.
0: Oh, kan di mana-mana ada es gula ya. Ternyata es teh tergeserkan oleh es gula.
2: Iya. Karena rujak cocoknya emang es gula.
0: Emang es gula.
2: Es gula atau es daluman.
0: Es daluman. Benar. Cuman kalau es gula yang membedakan juga di Bali itu ada perasan jeruk nipisnya ya.
2: Iya.
0: Jadi rasanya kayak manis, seger, dingin.
2: Iya.
0: Tapi kalian tim mana? Tim merah apa tim hijau nih?
2: Merah.
3: Tim merah.
0: Kayaknya aku tim hijau deh.

0: dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh,
0: heran deh.
1: Ya terus terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
1: Oh.
0: Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: teman terbaik kamu.
1: Kalau panas-panas di luar teman Pro 2, kayaknya kita harus hadirkan yang dingin-dingin dari dalam ya. Salah satunya dengan apa? Es gula. Gampang banget sih ya kalau mau nyari. Kayaknya masih banyak dagang yang bisa kamu datengin buat beli dengan startnya dari 3.000. Ada mungkin porsinya yang gimana, ada yang 5.000. Terus yang di tempatnya lebih premium mungkin jadi 10.000, iya. Ya. Tergantung tempatnya teman Pro 2. Tapi kan kalau misalnya kita beli 1-2 itu emang murah ya. Terus kalau misalnya mau lebih murah lagi bisa.
2: Ya, gimana tuh kak?
1: Caranya adalah buat sendiri.
2: Iya.
1: Apalagi kita nih di Indonesia banyak gak sih hari rayanya? Kalian gak kan ya? Selain kalian libur, kalian juga sering banget ada acara keluarganya. Bisa kalau kalian tuh acara keluarga, apa hari rayanya?
2: Hari raya Idul Fitri misalnya.
1: Lebarannya ya. Terus kemarin juga Idul Adha ya. Terus kalau kayak Kak Mirah nih yang akan datang tuh ada bakal ada Galungan sama Kuningan. Mungkin teman Pro 2 juga merayakan hari raya yang sama. Atau kemarin ada yang Waisak gitu kan, juga merayakan hari rayanya. Cuman kayak yang tadi kita bilang, bisa lebih hemat lagi dengan buat
2: Dan, tapi bahannya itu gampang loh kak.
1: Beneran?
2: Iya, bahannya itu cuma ada gula pasir, air mineral, perisa secukupnya. Warna makanan itu bisa merah atau hijau, sama daun pandan. Oh, ada lagi.
1: Apa?
2: Jeruk nipis.
1: Jadi simple banget ya.
2: Iya.
1: Pantas murah harganya, ternyata bahannya juga terjangkau gitu.
2: Terus cara buatnya juga gampang loh kak.
1: Masa? Bener-bener nih gampang semuanya nih.
2: Iya kak, cuma setelah semua bahannya tadi tersedia, itu masukin gula dengan air, terus masukin daun pandan, terus aduk sampai setengah kental. Siapin 2 gelas, tuang air gula setengah, terus beri setetes pewarna hijau ke gelas masing-masing, tambahin perisa secukupnya. Dan jangan lupa es batu dan perasan jeruk nipis. Udah gitu aja kak.
1: Itu kan
2: gampang kan?
1: Gampang-gampang ya. Itu kan kalau di gelas ya. Jadi kalau kita mau cari wadah yang lebih besar bisa ya.
2: Bisa.
1: Apa sih namanya? Yang kayak tabung besar gitu.
2: Ini apa?
1: Wadah es gitu ya.
2: Iya.
1: Aku baskom.
2: Iya, baskom, iya.
1: Tapi bukan baskom cuci ya.
2: Ini
1: baskom minuman.
2: Kayak tempat es gitu.
1: Iya, termos.
2: Termos. Oh iya, termos.
1: Termos mungkin bisa ya.
2: Kalau buat bareng-bareng ya, Kak ya.
1: Betul, betul. Jadi kita juga bisa atur rasanya sesuai selera, mau manis banget apa biasa aja apa enggak manis gitu kan. Dan bahannya udah tahu, caranya juga udah tahu. Sekarang saatnya apa ya? Buat kali ini.
2: Iya, iya dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Champions of the world. The man terbaik.

0: di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih barengan Ayu Mira, teman Pro 2, dan pastinya ada Mila dan juga Intan di sini. Oke, balik lagi ya guys.
1: Iya dong.
0: Setelah tadi sudah minum es gula, terus sudah ngobrol juga tentang kehadiran es gula, tapi ternyata es gula nggak cuma bisa kamu nikmati sepolos itu saja.
1: Iya.
0: Tapi kalian tim yang campur apa yang polos?
1: Campur sih kak.
0: Berarti namanya es campur loh.
1: Nggak gitu maksudnya.
0: Nggak gitu maksudnya. Berarti apa? Es gula ditambah topping.
1: Iya betul. Kan es gula itu kan bisa ditambahin kelapa muda kak.
0: Oke, itu yang pertama ya, kelapa
1: ya,
0: muda. Iya
1: kelapa
0: itu.
1: Muda terus jeli-jelian gitu kan bisa kak.
0: Tapi kalau misalnya yang kayak kelapa muda, itu kelapa sekarang mahal nggak sih?
1: Iya sih kak. Cuma ya kalau mau ditambahin kan
2: iya.
1: Biar lebih nikmat.
2: Kalau alternatif yang lebih murah mungkin apa-apa? Bisa kolang kaling kak. Itu gak kalah seger sih.
0: Biasanya itu beli di pasar ya.
1: Iya.
0: Jadi dengan jumlah yang banyak ini cocok untuk dibuatkan es sebanjar, sekampung, sekomplek ya. Tapi selain itu ada gak variasi lain guys?
2: Bisa juga ditambahkan buah. Jadi namanya es buah dong.
0: Iya namanya es buah. Karena memang teman Pro 2 berarti es gula ini adalah dasar dari banyak minuman yang ada. Karena apa? Kalau es daluman tinggal ditambahin daluman sama santan. Kalau mau jadi es campur tinggal ditambahin
2: campurannya.
0: Campurannya iya.
1: Buah mungkin
0: apa?
1: Buah.
0: Kalau ditambahin buah kan namanya es buah.
1: Iya, jelly mungkin atau mutiara mungkin.
0: Abis itu apa namanya yang hijau-hijau tuh? Cendol.
1: Oh, cendol.
0: Iya kan ada cendol tapi bukan cendol tau enggak? Kayak bentuk.
1: Oh iya, yang pink itu ya Kak ya? Oh iya iya.
2: Juga selasi mungkin.
0: Betul. Jadi banyak banget variasinya. Jadi itu bisa kamu request di dagang atau kamu buat aja sendiri ya. Karena emang udaranya lagi panas-panas bakal cocok banget minum olahan es gula. Yang sekaligus menutup teman Pro 2 untuk obrolan kita seputaran kuliner. Karena kenapa aku nutup juga? Karena mereka mau say goodbye gitu kan. Jadi makasih ya Intan sama Mila.
1: Iya,
0: kata-kata
1: kak.
0: Dulu hari ini sebagai penutup apa?
1: Tetap semangat teman-teman karena hidup itu apa ya?
0: Hidup itu apa ya kalau Intan ya? Kalau Mila.
2: Nggak tahu.
0: Nggak tahu ya udahlah ya. Lain waktu aja kalau begitu. Terima kasih, bye bye guys.
1: Bye kak.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Teman terbaik.

0: dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Iya, setelah minum-minum yang dingin-dingin, yang manis-manis teman Pro 2, it's time to burn. Gimana caranya ya? Ya olahraga dong teman Pro 2, enggak cuma join member gitu ya. Tapi beneran dimanfaatkan membernya untuk kamu melakukan olahraga sesuai selera kamu. Kamu sukanya nge-gym ya, lakukan gym teman Pro 2. Kamu sukanya tenis atau lain sebagainya, udah just do it. Tapi ya memang ketika mengawali sesuatu tidak ada yang sulit teman Pro 2. Akan selalu ada kali pertama. Kali pertama pegelnya, kali pertama sakit lehernya, kali pertama geter kakinya. Ya tapi itu dinikmati aja. Karena kenapa? Karena ketika kamu sudah menikmati teman Pro 2, akan ada titik yang mana kamu bahkan gak akan bisa lepas, alias udah rasanya tahu badan lebih sehat, tahu imun lebih baik, terus mood juga lebih terjaga. Ini kan bikin kamu lebih optimis ya teman Pro 2 ya. Cuman memang kalau kita bicara tentang olahraga itu ada yang tipenya basic kayak beginner atau bahkan sampai ke expertnya teman Pro 2. Dan lagi-lagi semuanya gak tiba-tiba udah langsung jago gitu. Dan yep teman Pro 2, dari olahraga yang banyak banget diobrolin, lari itu kayak gak pernah kehabisan topik. Karena kenapa? Karena kan lari gak cuma di tanah gitu teman Pro 2, gak cuma di lapangan, gak cuma di paving, gak cuma di aspal, tapi juga di pasir. Dan bahkan di beberapa momen teman Pro 2 sadar banget kalau lari di pasir itu sangat-sangat berat. Tapi banyak orang yang masih tetap melakukannya karena memang ada target-target tertentu. Nah, aku bakal gambarin teman Pro 2 beberapa orang atau beberapa gambaran lari di pasir yang ternyata gak cuma bisa bakar kalori, tapi juga bisa membuat kamu mencapai target tertentu dalam bidang olahraga.

0: gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92 ribu jiwa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Lari di pasir, teman Pro 2, bukan lari dari kenyataan ya. Ini adalah jadi latihan intensif ternyata yang bakar lebih banyak kalori daripada lari biasa. Karena melatih otot kaki lebih keras, sekaligus meminimalkan benturan pada sendi kamu, teman Pro 2. Jadi kalau bicara tentang membakar lebih banyak kalori ini, karena permukaan pasir yang gak stabil, itu maksa tubuh buat bekerja 1,5 sampai dengan 2,5 lebih keras dibandingkan permukaan datar. Jadi ini akan mempercepat pembakaran kalorinya, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, karena memang lebih berat gitu ya, jadi otot kamu semakin diperkuat. Karena teman Pro 2, bagian betis terutamanya paha belakang dan juga otot penstabil tubuh atau core kamu akan bekerja secara maksimal. Dan karena pasir ini gak empuk, teman Pro 2, pasir ini yang empuk gitu ya, jadi meredam dampak benturan, jadi ngurangin risiko cedera lutut dan juga pergelangan kaki. Banyak manfaatnya, teman Pro 2, tapi karena ini memang berat, gak hanya cukup niatnya, tapi juga lakukannya.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak nggak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong nggak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh, nggak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Terima kasih kamu masih konsenin Pro 2 FM Denpasar. Tapi jangan salah teman Pro 2, meski manfaatnya banyak karena ini memang kategori olahraga yang lebih intensif, ada beberapa hal yang harus disesuaikan teman Pro 2. Karena lari di atas pasir yang keras dan padat atau yang dekat dengan bibir air itu bisa dilakukan untuk mencegah cedera pergelangan kaki atau ankle sprain teman Pro 2. Dan hindari pasir kering yang sangat lembut karena terlalu berat dan berisiko membebani tendon Achilles tamu. Ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2, ya istilahnya mungkin agak asing juga nih. Dan ditambah kalau lari tanpa alas kaki teman Pro 2, itu memperkuat otot kaki secara alami, tapi kamu harus melakukannya secara bertahap supaya nggak lecet ya. Jadi kamu pakai sepatu lari dulu, kalau permukaan pasirnya berbatu kamu bisa menyesuaikan teman Pro 2, apalagi kalau kamu punya riwayat nyeri tumit. Dan mulailah secara perlahan karena memang beban yang berat, mulai dari durasi pendek ya 10-15 menit dulu buat adaptasi. And then perhatikan postur kamu ya, pastikan tubuh kamu tetap tegak dan juga pandangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan di permukaan yang gak rata. Jadi inilah teman Pro 2 beberapa tipsnya, karena kalau misalnya kamu tidak bisa melakukan olahraganya secara maksimal, tentu manfaatnya juga tidak bisa kamu dapatkan secara maksimal.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg, Tujuh Pulau dan Pasar. Sampai di sini aja ngobrolin olahraganya, karena kita harus beralih ke dunia entertainment yang banyak banget hal-hal diobrolinnya, teman Pro 2 ya. Ngobrolin apa? Gosip. Enggak dong, teman Pro 2. Pokoknya update-update menarik bakal hadir. Mira masih bakal temenin kamu sampai di pukul 3 sore. Jadi buat kamu yang lagi di jalan ya, lagi on the way di siang menuju sore hari ini, semangat buat kamu. Dan juga yang dapat kerjaan-kerjaan tambahan, mungkin kayak berpikir, aduh rasanya aku udah banyak, ditambah lagi, ya udahlah teman Pro 2 ya, nikmati aja. Sekaligus aku mau nyapa yang udah gabungan. Assalamualaikum Kak, selamat siang.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan teman Pro 2, Lara barusan request Olivia Rodrigo Driver License, udah aku puterin. Terima kasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Terima kasih kembali buat teman Pro 2 yang lainnya juga yang mau di temenin gitu ya dengan lagu-lagu favoritnya. Cus, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Denpasar 089-6200-39100. Dan buat teman Pro 2, banyak banget sekarang sebenarnya hiburan-hiburan yang ada teman Pro 2. Tapi salah satu hiburan yang gak pernah lekang oleh waktu adalah musik pastinya ya. Apalagi karya musisi gak hanya di Indonesia tapi juga internasional selalu menarik untuk disimak. Bahkan daerah gitu teman Pro 2 punya musisinya masing-masing. Dan kini musisi internasional ya gak hanya menggunakan bisa dikatakan orang-orang di sekitarnya aja, karena beberapa ada yang menggunakan orang Indonesia sebagai salah satu part penting dari pembuatan lagunya teman Pro 2. Sebut saja sekarang ada sebuah studio ilustrasi asal Depok yang ikut terlibat dalam buat desain di single terbaru Ariana Grande teman Pro 2. Dia sampai ngupload gitu ya rising67.studio, yang mana dia bilang akhirnya teasernya udah bisa dipost sama Ariana. Gak nyangka bisa bikin title treatment buat Ariana Grande sampai masuk video klipnya. Full project bakal nyusul setelah rilis. Kece banget. Dan buat yang bingung, jadi saya bikin custom handmade buat title lagunya. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini menunjukkan bahwa anak bangsa memang benar-benar punya talenta tinggi. Dan teman Pro 2 lewat caption unggahannya Rising 67 Studio memang ngungkapin rasa syukur karena punya kesempatan buat berkontribusi ke proyek milik salah satu bintang pop terbesar dunia teman Pro 2, dan menyambut proyek ini sebagai hal yang krusial karena mereka ikut membangun visual universe yang jadi bagian dari identitas proyek tersebut. Tapi emang seorang Ariana soalnya teman Pro 2 ya, jadi benar-benar bisa dikatakan punya daya tarik yang sangat tinggi. Dan aku yakin gak semua orang atau tidak semua orang seniman yang bisa masuk menjadi bagian dari single-single Ariana.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Oh, Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek, beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Masih dari kawasan metropolis Hamburg, Tujuh Bolo dan Pasar. Aku gak tahu teman Pro 2 belakangan ini aku tuh lagi seneng banget ngelihat binatang-binatang. Tapi ini bukan binatang dalam wujud yang sama dengan kita ya. Oh tidak, serem banget itu. Gak boleh begitu teman Pro 2, gak sopan. Tapi beneran nih teman Pro 2, kayak binatang-binatang karena apa? Karena bisa dikatakan binatang itu jadi hewan yang ada di sekitar kita, dan mungkin beberapa orang menyesali karena kita udah gak lihat lagi sekarang karena punah gitu teman Pro 2. Cuman ada sebuah kabar baik yang datang dari hewan yang dulunya hampir punah, yaitu ada kehadiran Satrio Wiratama, teman Pro 2, yang beberapa waktu lalu lahir di Taman Safari Indonesia. Ini jadi tipe panda yang besar gitu teman Pro 2, yang sudah ada kesepakatan begitu dengan Cina untuk dipinjamkan ke sini. Dan astungkare ya, setelah 8 tahun perjuangan ya, karena bisa dikatakan ibu dan bapak dari Rio ini, panggilannya Rio teman Pro 2, itu tuh pejuang garis 2 ya. Tapi dengan kondisi ini akhirnya tanggal 31 Mei sudah officially launch untuk bisa disaksikan oleh masyarakat, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa datang langsung ke Bogor karena cuma ada di situ ya. Yang sekaligus menandakan bahwa ini menjadi pencapaian di bidang konservasi, kehadiran, kelahiran dari panda ini teman Pro 2 yang pertama di Indonesia. Aku benar-benar jadi terharu gitu teman Pro 2, karena kenapa? Karena akhirnya Indonesia berhasil dan akhirnya Rio hadir di tengah-tengah kita. Semoga sehat selalu ya Rio, meskipun sebelum 4 tahun kamu harus kembali ke Cina, tapi semoga nanti balik lagi mungkin sama pasangannya ya. Itu dulu dah informasi untuk hari ini teman Pro 2, semoga menjadi gambaran bahwasannya segala sesuatu di sekitar kita itu banyak banget, jadi kalau diomongin gak habis-habis gitu kan. Dan buat kamu yang hari ini lagi beraktivitas juga, lancar dalam aktivitas kamu, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan metropolis Hamburg 7 Pulau Denpasar, Ayu Mira pamit, nanti kamu ditemenin Cakra. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman terbaik.

ngebacanya tanggal 6 udah gini aja nih, udah cepet aja harinya, padahal kaget kemarin baru tanggal 1 kenapa sekarang tanggal 6. Kalau misalnya di komputer studio ya, itu memperduakan bulan dulu, habis itu tanggal, habis itu tahun gitu. Cakra bacanya tanggal 6 bulan Februari 2020, udah mundur kita. Ya, semua berdua hari ini dibarengin sama Cakra dari jam 3 sampai kurang lebih nanti di jam 8 tuh berdua. Dan karena hari ini hari Selasa, tuh berdua spesial hari ini bakal ada Gila Bola ngebahas soal wawasan terkait sepak bola dunia, tuh berdua menyambut Piala Dunia. Dan mungkin nanti kita bakal bahas-bahas pertandingan kemarin, tuh berdua, ya walaupun udah ketahuan gitu Indonesia mengungguli pertandingan kemarin melawan Myanmar gitu, tuh berdua. Tapi tetap ada yang perlu dibahas nih. Nanti ya temu perdua di setengah 7 sore temu perdua. Tapi di jam 3 sampai jam 4 ini temu perdua, Cakra bakal bawain kamu informasi ekonomi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di area perdua dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Kita update soal info ekonomi dulu Temu Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai kurang lebih nanti di jam 4 ya Temu Pro 2. Ya, Semua Pro 2 Kementerian Pertanian membuka peluang pengembangan usaha pengolahan susu skala kecil Temu Pro 2 atau Dapur Susu Indonesia yang disingkat DASI Temu Pro 2 dengan kebutuhan modal di bawah 5 miliar rupiah untuk memasok kebutuhan program makan bergizi gratis Temu Pro 2. Nah, model usaha ini disiapkan untuk memperluas sentra peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa sekaligus menjamin pasar bagi peternak lokal Temu Pro 2. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun Temu Pro 2 dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Temu Pro 2 menjelaskan bahwa DASI dirancang sebagai unit pengolahan susu skala kecil yang dapat dikembangkan koperasi maupun pelaku usaha lokal Temu Pro 2. Nah, konsep tersebut diharapkan bisa mendekatkan produksi susu dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah Temu Pro 2.

program MBG menjadi peluang baru bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional, teman berdua. Sebab susu termasuk salah satu menu yang wajib diberikan kepada penerima manfaat dengan frekuensi minimal 2 kali dalam sepekan, teman berdua. Ya tapi balik lagi ya teman perdua, dananya sih udah ada gitu ya teman perdua, sekarang tinggal mencari yang mau melakukan atau mengerjakan aja teman perdua. Takut kalau misalnya kayak gini-gini nih anggarannya dipotong-potong.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Beralih dari informasi ekonomi terkait persusuan teman-teman berdua, kita beranjak ke harga telur teman-teman berdua. Jadi harga telur ini teman-teman berdua diinformasikan menurun teman-teman berdua. Jadi peternak itu menjerit waktu sentuh 20 ribuan rupiah per kilogram nih. Selama 3 bulan berturut-turut temu perdua, harga telur ayam itu turun hingga menyentuh angka Rp20.600 per kilogram di tingkat peternak temu perdua. Nah, kondisi itu mendorong ratusan peternak yang tergabung dalam peternak rakyat Blitar Raya menggelar aksi di Blitar Jawa Timur temu perdua untuk meminta perlindungan pemerintah temu perdua. Nah, koordinator peternak rakyat Blitar Raya, Suyanto, mengatakan temu perdua harga telur ayam di kandang saat ini hanya sekitar Rp20.600 per kilo dan jauh di bawah harga pokok produksi yang mencapai Rp23.000 per kilogram tumpur 2. Menurut beliau tumpur 2, tekanan terhadap peternak tidak hanya datang dari anjloknya harga telur tapi juga kenaikan biaya produksi nih tumpur 2, terutama pakan ternak. Beliau menyebutkan harga pakan ayam kemasan 50 kg naik hingga Rp30.000 per karung tumpur 2. Nah, pakan sebelumnya dijual Rp370.000 per karung. Kini naik menjadi Rp400.000. Dan sedangkan pakan yang sebelumnya Rp400.000 kini mencapai Rp430.000 per karung tumpur 2.

Jadi itu memperoleh 30 ribu rupiah itu dari harga sebelumnya naik kelipatannya 30 ribu rupiah gitu, makanya itu memperoleh. Tadi kan dari 400 ribu ke 430 ribu gitu. Wah, lumayan mahal juga ya. Dan selain itu memperoleh harga jagung sebagai bahan baku utama pakan juga masih tinggi nih, di kisaran 6.400 rupiah sampai 6.500 rupiah per kilogram itu memperoleh. Jadi bertanya-tanya nih teman perdua, apakah ini merupakan salah satu dampak akibat menurunnya rupiah ya teman perdua? Tapi kalau misalnya 3 bulan berturut-turut sebelumnya gitu ya teman perdua, ini perlu dikaji lagi sih teman perdua. Maksudnya di daerah tersebut apakah ekonominya sudah meratakah, atau ada yang naik turun nih, atau malah ada mafia peternakan nih?

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

50 menit lepas dari jam 3. Info ekonominya udah dulu kali ya, tuh nomor 2. Waktunya nanti kita healing ya, tuh nomor 2 di jam 4, tuh nomor 2 healingnya kemana? Healingnya mendaki gunung. Karena hari ini bakal ngebahas soal ngedaki gunung bareng sama Cakra dan juga narasumber di afternoon tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu soal mendaki gitu ya, tuh nomor 2, apalagi kamu perempuan dan pengen daki tapi aduh kak aku takut nih, nggak tahu apa aja yang perlu disiapin, nah nanti kita bahas di jam 4 nomor 2. So don't go anywhere, stay tune terus di area Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Waktu sudah menunjukkan pukul 4 saatnya Tomo Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Peringatan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya kepada generasi muda. Di Kota Denpasar, berbagai kegiatan digelar sebagai implementasi semangat ajaran Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam kehidupan bermasyarakat. Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, menjadi penanda bergeloranya semangat Bung Karno di seluruh Bali, termasuk di Kota Denpasar. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak Mei 2026 dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Kota Denpasar Tomo Pro 2 Igusti Ngurah Gede Tomo Pro 2 mengatakan kegiatan yang digelar selama bulan Bung Karno mencakup bidang pendidikan, kesehatan, seni budaya, serta berbagai aktivitas yang bertujuan memperkuat karakter kebangsaan.

digital seperti media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Demikian untuk info per 2 pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area per 2 dan pasar.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu ya. Temu Pro 2 balik lagi bareng sama Cakra. Udah di jam 4 juga, Temu Pro 2 jam 4 lewat 10 menit. Itu artinya kita bakal ngobrol, berdialog dengan narasumber hari ini. Buat kamu Temu Pro 2 yang mau join, boleh banget langsung ke live di Facebooknya RRI Pro 2 dan Pasar Temu Pro 2. Kamu bisa nanya-nanya soal topik hari ini. Topik hari ini itu adalah perempuan di dunia pendakian. Jadi kita bakal ngebahas soal mendaki-daki gunung nih. Dan hari ini udah kedatangan narasumber dari APGI Pusat, ada dari APGI Bali, dan juga ada dari Satu Koordinat. Kita sapa-sapa dulu ya Temu Pro 2 sebelum memulai topik perbincangan hari ini. Halo kakak-kakak, boleh diperkenalkan dulu. Halo.
1: Halo.
0: Asik. Udah rame nih, udah ada tiga perempuan yang akan ngasih tahu, karena Cakra juga apa ya? Bahkan naik gunung pun kayaknya belum pernah gitu. Tapi pengen ada keinginan untuk naik gunung. Jadi mungkin boleh dikasih tahu juga buat Cakra dan juga teman Pro 2 yang awam nanti ya kayak siap, soal mendaki gunung. Tapi sebelum itu boleh diperkenalkan dulu siapa aja nih yang datang ke studio hari ini, yang mewakili APGI Pusat siapa, APGI Bali siapa, dan mewakili Satu Koordinat juga siapa. Boleh monggo.
2: Oke, buat teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Maria, aku dari APGI Pusat Jakarta.
0: Oke, boleh dilanjut Kak?
3: Oke, selamat siang. Selamat sore. Selamat ya, sore. Sudah sore loh sekarang ya teman Pro 2. Ya, teman terbaik kamu ya.
0: Iya, betul.
3: Kenalkan, saya Yuanita Lesbuana, biasa dipanggil Nita. Saya dari APGI Bali.
0: Oke, dan yang lagi satu?
4: Halo, selamat sore teman Pro 2. Saya Eka Purwani, biasa dipanggil Kapur, dari Satu Koordinat, kumpulan pendaki lawas.
0: Oke. Itu dari kapan Kak kalau pendaki lawas tuh?
4: Dari tahun 1993-an lah.
0: Wah. Cakra kayaknya belum lawas lahir banget. Itu.
3: Kayaknya belum dipersiapkan.
0: Iya, belum dipersiapkan. Kepikiran aja enggak kayaknya deh.
3: Kepikiran aja belum ya.
0: Oke, hari ini kita bakal ngebahas perempuan di dunia pendakian. Walaupun tadi Cakra udah sempet nanya di off air ya, tapi mungkin ini juga mewakili pertanyaan teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang nih Kak. Gimana nih dengan situasi seperti sekarang, mendaki gunung, apakah masih ramai yang masih ramai gunung-gunung yang didaki atau gimana nih?
4: Wah, kalau kita ngomongin dunia pendakian sekarang, nggak cuman cowok ya sekarang, pendaki yang cewek-cewek bahkan yang sudah berhasil mencapai Seven Summit dunia itu sudah banyak sekali.
0: Wow.
4: Sudah ada beberapa perempuan-perempuan Indonesia yang sudah berhasil ke 7 puncak dunia ya. Bukan cuma di Indonesia, tapi sudah 7 puncak dunia. Kalau ditanya rame apa enggak, bahkan sekarang kayaknya gunung sama pasar itu ramean gunung ya. Apalagi kalau udah long weekend. Jadi wah, kalau ditanya rame atau enggak, rame banget sekarang itu.
0: Oke. Dan kalau misalnya ngomongin soal mendaki gunung nih, buat yang awam nih gimana Kak? Apakah ada dari komunitasnya? Karena tadi kita belum menyinggung soal APGI dan juga komunitasnya nih.
4: Okay.
0: Ini apakah kita yang sebagai yang awam ini bisa mendapatkan pengarahan atau gimana gitu Kak? Mungkin boleh dijelasin dulu, dikenalin dulu APGI-nya itu seperti apa, dan juga komunitas Satu Koordinat ini seperti apa Kak? Boleh.
2: Oke, kebetulan aku dari APGI Pusat. Paling aku bisa info buat teman-teman semua, garis besarnya saja ya.
0: Boleh gitu. Kak, gak apa-apa.
2: APGI ini adalah sebuah asosiasi pemandu gunung Indonesia.
0: Okay.
2: Jadi APGI ini berdiri tahun 2016. Sekelompok teman-teman dari tahun 1996 kalau nggak salah itu, dan resminya itu di tahun 2016. APGI ini adalah sebuah wadah.
0: Okay.
2: Jadi bukan komunitas ya, kita asosiasi ya jatuhnya ya, yang diakui oleh negara. Jadi sebuah wadah buat teman-teman yang suka naik gunung.
0: Okay.
2: Terus mau mengasah skillnya atau mengupgrade gitu skillnya di dunia pendakian, itu melakukan sertifikasi. Jadi kita melakukan sertifikasi yang diakui oleh negara.
0: Oke.
2: Jadi APG ini ya sebuah wadah buat teman-teman yang sudah melakukan sertifikasi dan dinyatakan lulus. Dan sertifikasi itu juga ada levelnya ya Nita ya.
4: Iya, gitu. Jadi kalau asosiasi pemandu gunung ini itu kumpulan para pendaki-pendaki yang mau mengupgrade dirinya menjadikan hobi sebagai profesi, gitu, menjadi seorang pemandu tepatnya, gitu. Jadi isinya adalah pemandu-pemandu yang suka bawa tamu. Nah, kalau dulu kan kita bawa tamu karena kita udah pernah ke gunung itu. Jadi nemenin orang lain yang belum pernah ke sana, mandu gitu ya sampai puncak, sampai rumah pulang udah gitu. Nah, di asosiasi pemandu gunung ini kita di uji kompetensinya lagi, gitu. Bisa apa namanya? Sekarang tuh ada 9 okupansinya. Jadi ada pemandu gunung trekking, ada pemandu trekking, ada pemandu yang kayak one day trip aja, terus ada yang memang kepemanduan penjelajahan ya, itu yang gunungnya sudah lebih dari 2-3 ribu ya, yang memakan waktu pendakiannya bisa 2-3 hari, bahkan ada yang 7 hari pendakiannya. Terus kemudian ada pemandu gunung yang tingkatannya ke pemandu gunung es. Nah itu, jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan di sana. Terus gimana caranya buat masuk ke APGI itu memang harus uji kompetensi dulu. Jadi udah uji kompetensi, terus dinyatakan kompeten, nanti di assessment lagi, di assessment sama asesor dari LSP ya. Nah, itu baru nanti akan turun sertifikasinya dari Kementerian Pariwisata dan BNSP langsung, gitu.
0: Kayak gitu ya, nomor 2 itu adalah sekelumit kalau misalnya diceritain masih panjang lagi tuh.
4: Oh iya, kalau iya, kita menceritakan masalah sejarah terus apa itu, wah itu nggak habis kayaknya ya, seminggu kita ya.
0: Berarti kalau misalnya dibentuk tadi kalau Cakra merangkum di 2016, iya, tapi betul, udah ada dari 1996.
4: Iya, betul. Jadi awalnya tuh nih ngobrol-ngobrol nih ya, senior-senior menurut ceritanya ya, menurut ceritanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi wah, ini kita harus bikin asosiasi nih, disahkan gitu. Disahkan biar teman-teman nggak main nganter aja, tapi mereka nggak tahu SOP-nya seperti apa gitu ya. Itu kan malah jadi lebih bahaya gitu ya. Jadi tercetuslah inisiasi membuat asosiasi pemandu gunung ini. Nah, dibuatlah SKKNI dan lain-lainnya, baru disahkan oleh kementerian itu di tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.
2: Iya, mungkin kalau buat teman-teman teman-teman Pro 2 pengen tahu soal APGI, mungkin bisa ikutin IG-nya APGI official.
4: Iya. OGI APGI official. IG-nya
0: official.
4: Atau ada juga kita punya webnya. Webnya itu juga APGI official. Nah, kalau di webnya itu kita komplit dari semua pemandu-pemandu gunung yang ada di Indonesia yang terdaftar sebagai APGI, itu di sana ada profilnya. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung di seluruh Indonesia butuh pemandu yang profesional dan sudah pasti tersertifikasi ya, itu bisa pilih yang mana nih yang ganteng, yang mana nih yang cakep ya. Nah, terus sejarah kepemanduannya udah sampai mana aja, udah pernah mendaki ke gunung mana aja, berapa tamu yang sudah pernah dibawa, itu terupdate ada di webnya APGI.
0: Wow, gitu. Itu udah lengkap kayak gitu semua berdua websitenya. Jadi kalau misalnya kamu pengen, itu berarti setiap daerah udah ada pemandunya ya kak ya?
4: Betul, betul. Sekarang itu terakhir kemarin ada sertifikasi di Jakarta dan ada sertifikasi juga di Manado. Ya, anggota kita itu seluruh Indonesia sekarang ada 3.100 ya kalau
0: misalnya. 3.100?
4: Iya, sudah 3.000 lebih.
0: Banyak juga
4: per kemarin. Iya.
0: Wah, banyak juga.
3: Karena
0: jadi
3: peminat pendaki sekarang sudah banyak juga.
0: Peminat pendaki juga banyak. Nah, ini makanya kalau misalnya tadi ngebahas soal APGI yang berdiri 1996 secara ngumpulnya gitu. Ini ada yang lebih tua lagi nih, 1993. Ada komunitas satu koordinat. Mungkin boleh dijelasin enggak Kak, komunitas satu koordinat ini terciptanya atau berdirinya seperti apa, dan juga kegiatannya ada apa aja nih Kak?
4: Ini awalnya sih kumpulan anak-anak Mapala dan Sispala yang mungkin merasa cocok ya untuk naik. Kalau sekarang ada istilah naik gunung itu dengan siapa kita mendaki atau naik itu apa namanya yang lebih enak asik untuk mendaki daripada puncaknya itu sendiri kan gitu istilahnya. Karena kita merasa cocok dari kumpulan kita tuh dari anak SMA Denpasar waktu itu sama Mapala-Mapala yang ada di Denpasar. Yang cocok akhirnya ngumpul kenapa tidak kita buat gini kumpulan para pendaki dan pemanjat waktu itu. Makanya sampai sekarang kita masih sering mendaki bersama-sama sama mereka.
1: Berarti udah berdiri dari 1993 sampai sekarang masih aktif
4: masih
1: mendaki
4: aktif. Hampir setiap bulan tuh kita ada aja. Dan kebanyakan sekarang yang mendakinya yang belakangan ini ibu-ibunya malahan, yang wanita-wanita.
1: Butuh healing. Nah ini ngomongin soal ibu-ibu dan juga khususnya perempuan dan wanita ya. Sekarang juga banyak apalagi di angkatannya Cakra gitu. Gen Z sekarang itu kayaknya lagi beberapa bulan kebelakang ini teman-temannya Cakra ayo naik gunung yuk gitu. Bahkan yang banyak antusiasnya itu yang cewek-ceweknya gitu.
4: Iya betul.
1: Itu seramai apa tadi kalau misalnya kak Anita bilang kan emang sebanyak itu kan perempuannya kan yang naik gunung, tapi buat yang awam gitu kak, apa yang perlu dipersiapkan untuk naik gunung? Karena kalau Cakra lihat dari film 5 cm kayaknya
4: gampang banget ya.
3: Tiba-tiba udah
4: berangkat aja.
3: Iya, tiba-tiba ketemunya di stasiun terus tiba-tiba naik, tiba-tiba nyampe puncak gitu.
1: Tapi sebenarnya sekompleks apa nih Kak untuk mempersiapkan?
4: Oke. Jadi kalau kita nyiapin buat pendakian sebenarnya kemarin sih kita terakhir banyak banget ya perempuan-perempuan yang mendaki gunung, tapi sayangnya yang kita lihat itu persiapannya memang kurang. Ya. Yang sering kita lihat di lapangan itu mereka tidak menggunakan sepatu yang mumpuni. Jadi yang kalau naik gunung itu kan mempunyai sepatu khusus ya yang gripnya memang dia tajam, apa maksudnya yang kekokoh lah gitu ya, tidak licin terutama, dan harus aman, nyaman gitu ya sepatunya gitu. Nah ini kalau kita lihat kemarin tuh ada yang pakai sepatu sendal karet,
3: sendal kemol.
4: Terus habis itu pakaian itu juga sangat mempengaruhi perjalanan ya, apalagi kita mendaki gitu. Nah utamakan kenapa sekarang kita banyak mendengar kisah-kisah pendaki yang tiba-tiba kena hipotermi ya. Sebenarnya itu nggak tiba-tiba ya, tapi mereka persiapannya kurang ya, jadi pakaian yang layering terus celana yang
2: menyerap dingin
4: dia tidak mengeluarkan udara panas tubuhnya kita gitu ya. Jadi ngelekep tuh apa ya bahasa Indonesia?
2: Sirkulasi udaranya tuh tidak lancar
4: gitu, keluar masuknya gitu. Terus pakai celana pendeknya tuh tidak aman untuk perjalanan di gunung gitu ya. Kita kan kalau di gunung ya ada ilalang-ilalang, terus habis itu ada serangga-serangga ya.
2: Pacet.
4: Terus kalau jatuh, kalau kita pakai celana pendek, kalau jatuh sebenarnya sayang banget kulitnya. Kalau besot kan langsung kena kulit ya. Tapi kalau pakai celana kan kita masih ada pelindungnya lah gitu ya. Nah itu terus habis itu bawaan itu selain makanan. Nah ini banyak yang tidak aware seperti peluit, terus air yang cukup ya. Itu lebih sering tingginya cuman 1700 kok gitu ya, kayak kita naik batur tingginya cuman 1700 mungkin bawanya cuman satu botol aja, padahal ketika kita melakukan pendakian kita butuh dua kali kebutuhan air dari biasanya gitu. Karena kan kita jalan terus menanjak ya kan, sudah pasti kebutuhan air dan kebutuhan kalorinya lebih banyak daripada kegiatan kita sehari-hari yang biasa-biasa aja gitu. Terus habis itu makanan apa namanya, lebih sering yang cemilan-cemilan aja. Jarang sekali kita melihat anak-anak yang sekarang ya, itu bawaannya cuman cemilan-cemilan aja. Enggak ada yang bawa makanan berat gitu ya.
1: Kenyang banget tuh.
4: Iya gitu.
2: Bahaya banget. Dan
4: itu sebenarnya kita mengundang bahaya gitu. Ya jangankan naik gunung ya, kita jalan ke depan aja sebenarnya kita mengundang resiko ya, mengundang bahaya gitu. Nah, itu. Jadi tips amannya sebenarnya yang kita siapkan adalah kita belajar dulu bahaya yang akan kemungkinan kita hadapi ketika kita melakukan perjalanan pendakian. Terus dari bahaya itu bagaimana caranya kita bisa menghindari itu. Itu seperti tadi apa namanya,
2: pakaian dulu,
4: hipotermi ya. Hipotermi itu kan karena pakaian, karena dehidrasi, kecapean, kedinginan, dan kurangnya kalori, asupan ya, asupan energi yang kita keluarkan gitu. Itu sering banget terjadi gitu sih ya. Sama P3K.
1: P3K
4: itu penting. Jadi buat cewek-cewek yang ke gunung, kamu gak apa-apa bawa make up, gak apa-apa bawa lipstick, bawa mascara, semuanya is okay kalau kamu kuat ya. Tapi jangan lupa bawa obat-obatan gitu. Gak ada yang melarang ketika naik gunung kamu pakai rambut, pakai lipstick ya. Cantik itu perlu ya kan, karena kita perempuan. Tapi obat-obatan, P3K, dan alat-alat yang fundamental lainnya itu juga harus dibawa.
1: Iya. Gitu. Masa kalau misalnya jatuh luka dikasih eyeshadow.
2: Kalian nggak usah dandan, di gunung tetap cantik loh.
1: Iya,
2: lebih alami wajahnya.
4: Lebih cantik
2: wajahnya.
4: Loh.
2: Iya,
4: karena kalian cowok-cowok jadi.
2: Udara gunung itu bikin kalian jadi lebih cantik.
4: Betul. Betul banget. Kita ngerasanya ya. Kita ngerasanya ketika kita di gunung kayak muka kita tuh kayak lebih fresh ya, lebih fresh.
1: Apa mungkin karena udaranya juga ya?
4: Iya, oksigen oksigennya bagus, masih di sana. Masih fresh ya kan. Terus apa, hati dan pikiran dan
2: sudah
4: tenang. Ya terus banyak hijau-hijau ya kan.
1: Apalagi lebih bahagia lagi kalau udah sampai gunung kan, sampai atas
4: puncak.
2: Puncak itu bonusnya.
1: Iya, bahagia banget itu. Ya tunggu berdua, nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam apa aja. Tadi kan kalau misalnya dijelaskan sama Kanita masih di apa ya, kalau misalnya masih di permukaannya aja, tapi yang utama seperti apa nih, dan juga kita nanti bakal ngebahas bahayanya seperti apa untuk perempuan, dan juga kelebihannya apa dari perempuan yang mendaki gunung gitu tuh berdua. Jadi buat kamu yang kepo, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, jangan kemana-mana, di sini aja.
5: Teman terbaik.

0: Ya, semua pro 2 masih barengan sama Cakra dan juga ada Kak Maria, ada Kak Anita dan juga ada Kak Eka nih dari mewakili perempuan-perempuan yang naik gunung gitu. Oke, tadi Kak Anita udah menjelaskan terkait apa ya? Kalau misalnya dibilang yang keliru dari kemarin-kemarin cewek-cewek yang naik gunung ada banyak. Bahkan ada tadi yang di mention ada yang pakai sandal karet ke gunung. Jadi sebenarnya yang utama atau yang primer, barang-barang yang primer yang harus ada atau dipersiapkan sebelum naik gunung biar mateng nih untuk perempuan gitu ya. Apalagi nih kayak gimana kabar ya?
1: Ini apa nih, barang-barang?
0: Iya, barang-barang dulu.
1: Barang-barang kebetulan ya, kalau aku kan dulu basicnya aktif di Mapala. Waktu kuliah aku join di organisasi pencinta alam. Jadi sampai sekarang juga masih aktif sih. Itu kita biasanya persiapannya tuh kalau barang-barang ya kayak yang biasa ya, reguler kayak matras gitu kan, sleeping bag gitu, terus pakaian ganti, pakaian lapangan, alat masak. Kalau alat masak mah grup ya nih ya, biasanya tim.
0: Oke.
1: Kalau kayak alat masak, tenda itu biasanya di tim. Kalau pribadi ya itu matras, sleeping bag, pakaian ganti, pakaian lapangan, obat-obatan pribadi ya. Kalau di tim itu obat-obatan yang memang dibutuhkan bersama gitu. Kalau pribadi kan mungkin teman-teman ada yang alergi atau apa, itu harus bawa. Terus kebutuhan perempuan lainnya ya seperti kayak ya yang biasa kita butuhkan aja. Kita juga nggak tahu tiba-tiba kita berhalangan, tiba-tiba jadi kita harus bawa pembalut, seperti itu. Terus jaket, raincoat jas hujan itu. Jangan pakai raincoat yang model plastik gitu ya. Kayaknya enggak bisa kalau di gunung kayak gitu.
2: Nyangkut langsung robek ya.
0: Nah, itu ada ketentuannya enggak, Kak? Maksudnya karena kita naik gunung nih harus yang jaketnya setebel apa atau celananya yang celana seperti apa gitu.
1: Kalau itu tergantung gunung yang didaki juga ya, gitu loh. Ya, terus berapa lama perjalanannya gitu.
3: Berapa tingginya gitu. Jadi gunung itu kan udara, suhu udaranya akan berbeda-beda ketika kita melihat ketinggiannya ya. Semakin tinggi tentunya semakin dia dingin ya. Terus semakin vegetasinya dia terbuka, semakin dia dingin. Kalau vegetasinya dia rapat itu ya ada angin, tapi mungkin dinginnya tidak terlalu ya dibanding dengan yang vegetasinya terbuka. Ketentuannya adalah jaket itu nyaman dan tidak berat.
1: Iya, betul.
3: Tidak berat. Terlalu berat. Okay. Iya. Jadi kan kalau sekarang teknologinya juga udah makin
1: canggih.
3: Baik ya, makin canggih, dry fit dan segala macamnya itu
1: ultralight
3: ya. Nah, tapi sekarang itu banyak sekali yang tektok naik gunungnya. Nah, itu juga disesuaikan dengan kita, perlengkapan itu kita sesuaikan dengan jumlah hari, jumlah waktu yang kita akan jalanin gitu ya. Kalau misalnya kita tektok ya kita tidak perlu bawa tenda, tidak perlu bawa alat masak ya gitu. Nah, tapi alat masak mungkin tidak harus yang riuh-riuh banget gitu ya.
1: Ya mungkin buat kayak bikin teh manis atau kopi pas kita
3: break. Bikin air panas gitu. Sebenarnya. Kenapa kita perlu air panas? Karena suhu tubuh kita kan juga pasti akan dingin ya. Nah, itu buat menghangatkan tubuh kita itu perlu gitu si air panas itu gitu. Terus yang paling penting yang sering teman-teman lupa dan mengabaikan adalah peluit.
0: Peluit.
3: Iya. Peluit itu wajib kita bawa. Kenapa? Okay. Karena kalau kita nyasar, kalau kita terpisah dengan teman-teman kita di jalan, itu kita bisa niup peluit biar mereka pada dengar gitu. Jadi kalau kita nyasar nih, tapi kan kita akan lemes ya, nggak punya tenaga. Kalau kita teriak-teriak tuh tenaga bakalan cepet banget habis gitu ya. Nah, itu peluit itu membantu untuk kita memberi sinyal.
0: Mungkin gitu. itu yang perlu digarisbawahi ya, Kak ya. Karena Cakra pun baru tahu kalau misalnya naik gunung pun perlu peluit. Kok kira pramuka doang yang perlu peluit.
3: Iya, naik gunung perlu peluit.
0: Oke. Dan gimana nih Kak terkait Gen Z, Gen Z yang sekarang apa ya? Kalau misalnya dibilang
3: bilang FOMO.
0: FOMO. Nah. Iya benar. FOMO. Apa ya? Pengalamannya belum begitu banyak tapi gunung yang didaki pengen yang langsung tinggi gitu. Gimana nih Kak? Mungkin boleh dikasih apa ya? Kalau dibilang advice kali ya ataupun pengetahuan terkait mana dulu nih gunung yang harus didaki dulu gitu untuk pemula gitu.
3: FOMO sih nggak masalah ya, FOMO, tapi setidaknya dia mencari tahu apa yang perlu persiapkan untuk naik gunung itu, dan yang mau tinggi mau rendah mau, yang penting temannya yang diajak yang oke gitu.
0: Yang penting temannya yang diajak yang takut. Karena,
1: gitu. Iya, soalnya itu akhir-akhir ini kan beritanya temannya ditinggal. Iya kan?
3: Banyak banget. Oh,
1: terus sampai hipo temannya ditinggal gitu. Bisa, kan. Itu kelaparan, yang
3: kelaparan jatuh gitu ya, keseleo udah mengganggu ritme perjalanan, temannya enggak mau nungguin
1: itu,
3: gitu kan.
1: Itu bahaya sekali loh gitu buat teman-teman yang suka naik gunung cuman ingin kalau aku sih
3: eksis.
1: Terserah ya, kalau FOMO ya ini kita harus menyesuaikan ya kayaknya dengan generasi sama kehidupan kita, tapi alangkah baiknya gitu loh buat teman-teman yang mau naik gunung mencari informasi dan melakukan persiapan yang matang. Minimal kalian misalnya bertiga ya, kan naik gunung kan gak boleh sendiri loh, harus bertiga gitu kan. Kenapa bertiga nih Kak? Buat teman-teman Pro 2, jadi kalau kita naik gunung kita tuh biasanya harus bertiga, karena kalau nanti teman kita satu sakit itu ada yang masih nemenin di sana, kalau udah darurat banget yang satu biar bisa turun
3: nolong,
1: iya buat pertolongan. Cari pertolongan gitu, entah pertolongannya di tengah jalan mungkin kita kurang air atau apa gitu kan, ketemu pendaki lain di jalan mungkin ada yang bisa menolong juga gitu loh, nggak harus sampai ke bawah lagi gitu loh. Intinya untuk menolong yang satu nungguin yang emang sakit gitu.
3: Iya.
1: Jadi dicari informasinya lebih detail, misalnya kita mau naik gunung apa nih yang gak terlalu tinggi, naik abang misalnya gitu kan, kita ini dulu yuk jogging barengan gitu, jadi biar ada ritmenya bersama gitu, misalnya sebulan ini kita seminggu 3 kali yuk jogging bareng kayak gitu kan.
3: Persiapan
1: ya, lebih ke persiapan sebenarnya. Kita tuh naik gunung dulu gak ada tuh kucuk-kucuk besok long weekend nih gas yuk gunung gitu, kita gak ada kayak gitu. Kita mau naik mana nih, misalnya naik gunung Selamat gitu kan, yuk kita latihan fisik dulu gitu loh, biar ngebonding juga kan. Jadi jangan ntar temennya kenapa-napa di jalan ditinggal. Ingat loh, teman kamu kan juga punya orang tua, punya keluarga itu loh
3: yang nungguin di rumah
1: nungguin kabar kamu gitu kan. Itu yang ngeri kayak gitu.
3: Iya, jadi sebenarnya yang harus dipersiapkan adalah data dan informasi.
1: Betul,
3: yang
1: betul, itu sih.
3: Kamu mau kemana, terus perjalanannya berapa lama, terus uang yang harus dipersiapkan itu berapa, nah. Wah, itu penting ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke Gunung Merbabu nih ya, dari Bali gitu kan, dari Denpasar ke Gilimanuk itu ongkosnya berapa, terus penyeberangan berapa, dari Ketapang ke Surabayanya berapa gitu-gitu tuh, itu juga harus dicari tahu tuh data-data seperti itu. Terus kemudian berapa lama perjalanan dari base camp ke puncaknya ya. Terus akan melewati berapa posnya gitu. Terus rumah sakit di sekitar apa aja gitu. Okay. Terus habis itu data personalia, naiknya berapa orang, namanya siapa aja, nomor telepon darurat yang bisa dihubungi siapa kalau terjadi apa-apa. Jadi pihak base camp itu bisa menghubungi keluarga
1: lebih gitu. Mudah gitu.
3: Jadi nanti pas kalau kenapa-napa ya amit-amit ya gitu ya, kita siapa yang tahu itu kita bisa menghubungi gitu. Enggak main cari-carian dan bingung gitu kan pihak base camp-nya gitu. Yang pasti adalah kamu harus registrasi, melapor, jangan jadi pendaki yang ilegal.
1: Betul.
0: Gitu. Teman berdua. Nah, itu kalau misalnya terkait pengetahuan terkait pendakian di untuk pemula, mungkin kamu udah paham ya teman berdua. Nah, sekarang yang Cakra pengen tanyain buat kakak-kakak bertiga nih. Selama mendaki sejauh ini tantangan terberatnya apa nih masing-masing nih?
3: Coba yang senior.
0: Boleh.
3: Coba yang senior.
1: Yang senior. Mungkin gini, kalau dibilang karena udah sering naik ya, mungkin dibilang tantangan terbesar itu semuanya terbayarkan kalau udah sampai puncak.
0: Oh, udah gak kepikiran lagi jadinya.
3: Satu lagi, gak pernah naik dengan suasana hati patah hati ya?
1: Oh, iya.
0: Garis bawah itu.
1: Naik gunung harus moodnya harus bagus. Biar happy di jalan gitu.
0: Betul. Tapi maksudnya sebagai perempuan yang naik gunung gitu, pasti ada apa ya? Mungkin tantangannya dari fisik kah atau apa gitu, ada nggak sih kak?
3: Ya, fisik ya sih. Kalau misalnya dari aku pribadi ya, kalau dulu tuh naik gunung kita melanggar stigma. Kita stigma sosial ya, stigma sosial itu ngapain sih lo perempuan naik gunung ya kan?
1: Dulu,
3: terus
1: ya.
3: Kalau dulu pendaki-pendaki wanita itu sukanya dibilang ke apa namanya bandel karena kita lebih sering ngumpul sama laki-laki. Temen kita tuh lebih banyak laki-laki dibanding
1: mayoritas
3: laki-laki. Kita jarang punya temen yang perempuan gitu ya. Nah, itu stigma yang stigma dari masyarakat ya, stigma sosialnya itu lebih apa, karena perempuan itu lebih sering dikenal sebagai makhluk yang tidak bisa berkegiatan ekstrim. Iya, nah itu. Tapi untungnya sekarang stigma-stigma itu udah dipatahkan, sudah dipatahkan. Terus tidak bisa memimpin di lapangan, ya. Kalau dulu ya, apa namanya sering sekali dinilai seperti itu. Tapi buktinya gitu ya, buktinya sekarang banyak sekali pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin komunitas itu yang didirikan oleh perempuan-perempuan Indonesia. Ya, hebat sekali ya. Terus kemudian faktor keamanan ya yang lebih sering datang adalah sama kelompok yang bisa dipercaya. Makanya tadi kalau dibilang teman itu nomor satu, adalah teman perjalanan kamu adalah yang akan menjadi
0: warna
3: iya nih. Ini mau perjalanan kamu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah teman perjalanan.
1: Nah, betul.
3: Itu. Jadi kalau perempuan-perempuan itu kadang memang agak sulit menemukan teman perjalanan pendakian yang cocok ya. Jadi kadang-kadang enggak. Kalau cewek semua pun juga kadang-kadang jadi drama
1: banyak
3: nih,
1: drama.
3: Banyak drama karena
0: jadi cakar juga mau nanya kalau cewek semua gimana gitu.
3: Iya, kalau cewek semua itu lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Karena emosi perempuan itu lebih tidak stabil.
1: Betul. Iya.
0: Karena berarti pengalaman ini. Iya.
3: Oh, karena kan perempuan itu kan lebih berpikir secara hati ya, ketika kita perasaannya tidak, ah ini orang betein banget nih perjalanan gue, jadi nyebelin ya kan. Jadi itu yang lebih banyak menimbulkan drama, menimbulkan berantem. Makanya kenapa tadi Maria bilang minimal 3 orang ya kan, karena kalau kita berantem di lapangan
1: betul,
3: itu yang satu bisa misahin.
0: Oh, satu bisa tinggalin.
3: Kalau berdua berantem berdebat ya kan, yang satu jadi pemisah. Ya benar itu. Terus habis itu kalau misalnya selisih pendapat segala macam, terus harus voting. Jadi ya kan ada yang dua, ada yang sendirian ya. Yeah. Otomatis yang sendirian ikut yang dua gitu. Hal yang seperti itu. Iya, jadi
1: tapi kita pernah loh ngedaki cewek-cewek semua ya.
3: Iya, betul.
1: Kita pernah.
3: Akhir-akhir kita sering. Iya, kita akhir-akhir lebih sering, juga lebih sering. Ya, tapi karena mungkin sekarang kita udah ibu-ibu ya. Udah ibu-ibu ya gitu ya.
1: Yeah.
3: Jadi untuk emosional segala macam itu kita lebih bisa menstabilkan lah. Tapi kalau
1: yang masih muda-muda itu yang repot.
3: Lebih repot. Terus yang utama adalah kebutuhan khusus perempuan ya.
1: Okay.
3: Makanya kenapa beban yang dibawa oleh pendaki perempuan itu biasanya lebih banyak.
1: Oh ya?
3: Iya, karena kita ada skincare. Ya kan, apalagi sekarang ya, skincare. Terus habis itu baju tidurnya dia beneran yang kalau cowok kan biasanya ya udahlah pakainya yang ini lagi, terus atau walaupun ganti dia lebih pilih yang pakaian yang lebih simpel gitu ya. Kalau perempuan dia belum dalemannya ganti lagi kan. Terus habis itu kita bawa pembalut, terus bawa obat ini, bawa obat itu, cemilan yang ini, cemilan yang itu. Itu perempuan lebih banyak gitu. Okay. Jadi lebih biasanya lebih lebih 3 atau 4 kilo lah lebih banyak daripada.
1: Iya, itu untuk lagi. Bawaan barang kebutuhan pribadi ya.
3: Iya, kebutuhan gitu. Pribadi.
0: Lebih berat 3 sampai 4 kilo
3: kan? Biasanya kalau kita melakukan perjalanan yang 2 hari 1 malam lah gitu ya. Tuh, wah, itu pasti lebih berat.
0: Tenaganya
3: lebih.
0: Harus power banget itu, extra power banget itu.
1: Makanya dibutuhkan latihan fisik. Iya. Jangan asal naik aja. Teman-teman bisa jogging, berenang tuh bagus tuh, atau yoga tuh biasanya mendukung buat naik gunung.
0: Boleh dong kak, di apa ya, direkomendasikan pemanasan, olahraga pemanasan apa yang oke nih sebelum naik gunung nih? Boleh mungkin dari Kak Eka atau Kak Maria deh.
3: Iya, ayo kak. Kamu ngapain aja nih kak?
1: Ya itu yang kayak aku bilang itu. Biasanya kita tuh lari. Minimal latihan fisik gitu loh. Okay. Kalau kita biasanya ya jogging kan, jogging terus kita mulai berikutnya kita mulai step naik tangga, naik turun tangga itu okay tuh buat persiapan sebelum naik gunung gitu kan. Biasanya tuh habis misalnya kita ambil 3 bulan ya, misalnya seminggu berapa kali, tapi pas waktu mau persiapan pendakian kayak itu ada restnya gitu loh, kita nggak boleh latihan fisik lagi gitu loh. Biasanya seminggu sebelum pendaki kita harus udah rest gitu.
3: Biar ototnya nggak pecah. Iya,
1: biar kayak gitu. Terus kalau nanya olahraga apa, ya kayak renang, yoga itu bagus.
3: Renang. Iya. Karena
1: pernafasan jatuhnya. Jadi gimana caranya teman-teman waktu saat mendaki itu yang utama tuh apa ya, pace-nya kita tuh nggak harus ngebut kan naik gunung itu, kan kita harus sampai dengan menikmati dengan selamat gitu loh. Jadi gimana biar oksigen yang masuk dan keluar itu seimbang gitu loh, jadi nggak terlalu ngos-ngosan gitu kan. Makanya kalau udah capek jangan terlalu lama istirahat juga gitu kan, jadinya biar nggak terlalu dingin dan kita tetap apa ya, pace perjalanan kita tuh tetap lebih stabil enak. Gitu loh. Okay.
3: Minum juga ya, pasti
1: iya,
3: juga
1: harus
3: juga
1: minum.
3: Jangan langsung langsung banyak gitu ya, karena nanti
4: dulu,
3: nanti malah kembung malah kembung nanti.
4: Basahin dulu mulutnya baru diminum pelan-pelan.
0: Okay.
4: Dan jangan banyak.
0: Nah ini berapa liter dong Kak Eka, berarti kalau misalnya normalnya untuk mendaki sehari gitu misalnya berapa liter?
4: Hari.
1: Itu tergantung juga ya. Iya, kadang ada gunung yang ada mata airnya, jadi kita nggak perlu bawa banyak banget dari bawah. Cara mensiasatinya sih seperti itu ya, kita kan tadi dibilang ya, kita sebelum mendaki cari informasi dulu soal itu gunungnya gitu loh, ada mata air atau tidak, ada air di pos berapa, kita bisa ngisi air atau tidak. Terus juga dipikirkan juga kalau misal kita lagi perginya musim kemarau, mata airnya biasanya itu
0: surut atau enggak?
1: Iya, gitu. Kayak gitu.
3: Benar. Temporer apa memang ini dia apa
0: memang selalu keluar ya kayak.
1: Iya, jadi ada. Itu yang dibilang naik gunung itu enggak bisa dibilang
3: tiba-tiba
1: naik gunung loh. Itu loh kalau kita tuh persiapannya luar biasa gitu loh.
0: Nah, berarti sama, minimal berapa apa ya? Berapa hari atau berapa minggu, Kak?
3: Persiapannya? Oh,
0: persiapannya. Kadang ada juga misalnya temannya sekarang minggu depan naik gunung. Minggu depan banget nih.
4: Ini kita karena hampir setiap bulan pasti ada. Ya udah, itu persiapan tuh pasti pelan apa? Kita siapin sedikit demi sedikit untuk nantinya kita naik karena gitu. Memang sudah kita punya planning dan
1: mungkin kalau yang buat udah biasa naik gunung ya, misalnya dia sebulan sekali ada kegiatan naik gunung kayak gitu kan, enggak terlalu persiapannya enggak terlalu panjang.
3: Iya. Nah. Kalau persiapannya berapa lama tergantung kamu mau pergi ke gunung mana. Kalau misalnya kita mau ke Gunung Batur aja gitu ya, seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya udah coba untuk latihan ya, maksudnya gimana nafasnya gitu ya, sama pola makan ya, karena kalau misalnya sebelum naik gunung makannya yang seblak terus gitu ya, nah itu nanti
0: pulang-pulang randang,
3: gitu. Terus kalau berapa banyak sih air yang dibutuhin itu kita tergantung dengan tinggi badan kita, berat badan kita, itu BMI dan BMR-nya itu itu juga bisa dihitung berapa kebutuhan air, berapa kebutuhan kalori gitu ya, massa otot dan massa lemak kita itu mempengaruhi kebutuhan air setiap orang, jadi beda-beda. Makanya kenapa ribet ya naik gunung? Iya benar ribet. Terus berat bawaan yang harus kita maksimal berapa sih per orang gitu ya. Nah itu juga ada hitungannya ternyata. Terus si apa namanya, kalau mau bawa makanan nasi gitu ya, berapa sih kebutuhan nasi per orangnya gitu kan? Betul. Karena kita tidak sama kebutuhan per orangnya, iya, gitu. Terus tergantung dari lauknya kita juga, perbekalan kita, kita butuh air. Misalnya, oh ini ada sayur yang membutuhkan air, terus nasi gitu ya, nasi yang dari beras, terus butuh masak 100 gram beras itu membutuhkan berapa mili air, terus masak mie itu membutuhkan berapa mili air. Nah, dan itu ada perhitungannya sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekarang dan teman-teman pro 2 mau naik gunung, sekarang tuh udah gampang banget kan sebenarnya, yang enggak mau ribet untuk untuk menyiapkan itu semua. Nah, itu memang butuh pemandunya ya. Nah, Apgi itu hadir untuk memenuhi kebutuhan itu.
0: Terus kalau misalnya malas, sekarang udah ada yang narik gerobak itu, enggak tahu.
3: Iya, betul sekali.
0: Kemarin lagi ramai soal itu tuh, Kak, viral banget tuh. Naik gunung tapi ditarik orang gitu.
3: Iya,
0: naik gunung ya.
3: Diijen ya. Diijen. Iya, betul. Bahkan sekarang juga udah ada kan beberapa gunung yang ada ojeknya sampai di titik-titik tertentu. Jadi perjalanannya tidak terlalu panjang lagi gitu.
0: Nah, buat Kak Eka nih, di komunitas satu koordinat sebanyak apa sekarang, Kak? Pesertanya gitu, atau kalau misalnya setiap ngadain kegiatan sebanyak apa nih, Kak, gitu?
4: Pesertanya semua sih hampir 30. Itu plus pasangannya. Jadi plus pasangannya. 60. Kan pada sudah punya pasangan nih. Sekitar 60 dan
3: anak-anaknya.
4: Pasangannya itu minimal ada 2 atau 3. Tiga anak ya.
0: Berarti ramai banget ya, Kak.
4: Ramai. Dan sebagian sekarang anak-anaknya juga sudah ada yang suka naik gunung, Jadi yang masih yang suka kita ajak juga sama-sama anak-anaknya juga gitu.
0: Nah, itu gimana, Kak? Maksudnya kalau misalnya untuk anak-anak sendiri yang ideal itu di umur berapa sebenarnya, Kak, kalau misalnya naik gunungnya? Atau dari kecil dibiasain naik gunung nggak apa-apa gitu? Karena Cakar sangat-sangat awam ya, baru tahu juga kalau misalnya anak juga bisa diajak naik gunung.
3: Bisa
0: gitu.
3: Aku izin jawab ya, karena kemarin kita baru aja ngomongin masalah ini nih, di usia berapa sih anak boleh diajak naik gunung. Sebenarnya kalau si orang tuanya sudah prepare dengan baik, sudah memiliki pengetahuan tentang pendakian yang oke lah ya, udah berpengalaman profesional, itu anaknya boleh diajak camping dulu sebelum melakukan pendakian yang gunungnya di atas 2000 ya, di atas 2000 lah ya. Nah, itu anaknya dibiasakan dulu, mungkin mulai dari camping. Anaknya kan mah udah dari umur 5 bulan udah diajak camping.
1: Iya, benar. Anak aku juga sama. Dari 3 bulan udah aku ajak camping.
3: Iya. Nah, terus habis itu baru, karena kan dia pasti sudah terbiasa suhu dinginnya kan. Itu di usia 7 tahun itu biasanya ketika dia udah punya kebiasaan-kebiasaan di udara dingin, itu dia sudah bisa diajak naik gunung di atas di ketinggian 2000 ke atas gitu.
0: 2000 itu udah termasuk gunung yang tinggi atau pendek nih, Kak?
3: Di tengah-tengah.
1: Sedang.
0: Wah, di 7 tahun bisa naik 2000.
3: Iya, teman aku itu anaknya 4 tahun sudah bisa udah naik gunung, udah diajak naik gunung, tapi memang orang tuanya keduanya pendaki profesional gitu. Jadi dia yang penting persiapan untuk anaknya. Betul. Jadi dari pakaian ya kan, tidurnya, terus habis itu moodnya dia harus seperti apa gitu ya. Terus makanan gizi seimbang untuk anaknya, dan fisiknya memang harus dicek dulu nih ya kan, apakah anaknya punya alergi dingin kah, terus alergi apa gitu. Itu harus dipastikan semuanya aman-aman aja, jangan yang tiba-tiba dia ternyata anaknya punya sesek gitu ya, terus diajak naik gunung kan udara di gunung itu makin tinggi makin tipis gitu. Nah, itu juga harus dioptimalkan persiapannya. Yang penting itu persiapannya, enggak nggak anak, nggak ibu, nggak bapak ya orang tuanya,
1: lebih
3: itu,
1: ke persiapan.
3: Persiapan itu nomor satu ya kan.
0: Nah, karena udah 56 menit, sepertinya kita harus membahas acara yang akan diselenggarakan nih. Kita sebenarnya Cakra masih banyak banget yang mau ditanyain soal naik gunung ini, karena masih awam banget. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kita bakal bahas di off air aja.
3: Boleh. Cakra juga harus ikutan naik gunung.
0: Aku tuh dulu pernah naik gunung kak, cuma bukan gunung sih. Apa ya? Yang di Kintamani tuh loh, masih yang pendek-pendek, tapi
1: Batur. Dinginnya
0: udah.
3: Batur.
0: Oh belum sampai Batur. Seberangnya Batur karena ada bukit yang lebih pendek itu.
3: Oh, tapi Terunyan.
0: Iya mungkin
3: bukit
0: itu.
3: Terunyan.
0: Tapi dinginnya udah nggak kuat nih.
1: Makanya kan tadi dibilang
0: iya, harus
1: bawa jaketnya sesuai level gunungnya.
3: Iya betul.
0: Cakra inget banget dulu ke sana cuma pakai jaket ini, jaket jeans gitu.
3: Jeans. Pantangan untuk jeans itu dilarang keras ya, dilarang.
1: Jadi
3: keras.
1: Kita kalau naik gunung itu usahakan tidak memakai jeans.
3: Tidak memakai
0: atas bawah.
1: Semua bahan yang dari jeans.
3: Kenapa kalau naik gunung kita nggak boleh pakai celana jeans? Karena ketika perjalanan kita jeans itu kan bahannya tebel terus agak kasar ya. Nah terus kita jalan terus gitu melangkah gesekan. Nah itu bisa menimbulkan friksi di antara paha kita. Nah itu yang kesatu. Terus jeans itu penghantar dingin yang baik sekali ya. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan tidak menciptakan hangat di kita.
1: Ditambah lagi kalau
3: dingin kan.
1: Apalagi kalau ditambah kena hujan, kena air, dia kan berat.
3: Berat
4: dengan basah keringetnya sudah buat dingin itu.
3: Basah dan keringnya lama. Jadi tambah berat dan itu menjadi beban dalam perjalanan. Gitu.
0: Kayak gitu tuh nomor 2 pelajaran juga buat Cakra biar enggak bawa jeans lagi ke gunung.
1: Stop bawa jeans
0: ke gunung. Oke. Nah, ini gimana nih Kak? Di tanggal 6 Juni nanti akan ada acara apa nih dari APGI bekerja sama juga sama satu koordinator atau
3: Iya, betul.
0: Apa nih acaranya Kak?
3: Jadi nanti tanggal 6 dan tanggal 7 sampai tanggal 9 ya, sebenarnya kita akan ada acara Indonesia Mountain Tourism Festival. Jadi seluruh pemandu gunung di Indonesia bahkan sampai Papua itu akan hadir ke Bali semuanya.
1: Keren
0: berarti
1: banget.
0: Naik gunung juga atau enggak?
3: Betul
1: ada kita naik gunungnya. Ada naik gunungnya.
0: Oh, ada naik gunungnya.
1: Iya.
0: Gunung mana Kak?
3: Gunung Batur.
1: Batur.
3: Iya, jadi Cakra harus datang nih ya.
0: Tunggara.
3: Ke Kintamani. Acaranya kita di Kintamani di Pramana Zahil. Ya di Pramana Zahil Kintamani itu yang pertama di tanggal 6 acaranya kita akan ada talk show ya, talk show tentang kepemanduan gunung. Sesi pertamanya, di sesi keduanya kita ada tentang keselamatan ya, tentang keselamatan gunung. Terus baru hari Minggunya kita akan mendaki bersama. Gitu. Terus habis itu di tanggal 7 sore sampai tanggal 8 itu acara internnya APGI. Kita sekalian rapat koordinasi ya, Prakernas. Rapat kerja nasionalnya APGI ya. Terus habis itu di tanggal 9 kita ada Indonesia Mountain Tourism Conference. Itu. Nah, jadi nanti untuk seluruh teman-teman Pro 2 ya yang suka naik gunung itu boleh banget kepoin acara kita di IG-nya APGI ya, APGI official atau APGI Bali, di situ sudah ada. Terus untuk teman-teman yang punya tour operator ya, misalnya yang punya open trip gunung juga, itu keren banget kalau kalian bisa hadir di acara tanggal 9 yang konferensinya, karena itu akan membahas tentang dunia sertifikasi dan dunia profesional tentang pendakian gunung, bahkan nggak cuma pendakian gunung tapi tentang kegiatan-kegiatan pariwisata lainnya. Gitu.
0: Ini ada syaratnya nggak nih Kak? Mungkin buat teman Pro 2 yang mau join ke acara itu, misalnya harus bawa perlengkapan gunung dari Hamin 3 gitu.
3: Persyaratannya kalau untuk umum itu ada biayanya, ada HTM-nya. Kalau untuk yang acara di Kintamani itu acaranya HTM-nya 135.000 itu sudah dapat area berkemah ya. Terus abis itu makan malam dan snack pendakian, juga izin pendakian. Ya, dan pastinya ditemanin sama para pemandu-pemandu yang sudah profesional.
1: Jarang-jarang loh. Jarang terjadi, dan ini baru di Bali nih.
3: Dan ini baru pertama kali di Indonesia. Indonesia Mountain Tourism festival itu baru pertama kali diadakan di Indonesia, iya. Dan kita sebagai
1: tuan rumahnya Bali. Keren banget.
0: Ini bakal berarti keliling-keliling Indonesia nanti kalau
3: kegiatan. Iya, betul. Okay. Jadi tahun depan mungkin nanti di kita bisa di Sulawesi ya.
1: Rencananya.
0: Wah, udah direncanakan dari tahun ini.
1: Iya, siap persiapan.
3: Di Sulawesi atau di Sumatera.
0: Antara dua itu
3: antara
0: ya,
3: dua itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan mungkin boleh dikasih tahu nih Kak, tadi udah di-mention ya kalau misalnya pengen tahu sosial medianya di Apgi Official. Tapi betul, mungkin untuk Apgi Bali dan juga satu koordinat ada sosial medianya kah?
3: Ada APGI Bali. Oke. Okay. Ya. Kalau untuk satu kok kita belum punya IG-nya, belum punya sosial medianya. Nanti
4: karena belum ada yang mau pegang.
3: Nanti kita coba. Karena kita di satu kok isinya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak nih yang senior-senior, anak-anaknya belum ada yang mau megangin IG-nya nih, ya kan.
0: Mudah-mudahan regenerasi.
3: Iya, betul. Semuanya lagi pada sibuk gitu.
0: Oke, terima kasih ke Kak Maria, Kak Dita dan juga Kak Eka sudah hadir ke Produa RRI dan Pasar, bahkan sampai lebih dari 2 menit. Mohon maaf banget.
3: Oh iya,
0: seru banget
1: nih. Emang paling seru kalau ngomongin gunung, enggak ada habisnya.
3: Iya, kita kelebihan.
4: Tadi Kak Maria minta sampai jam 6 lagi.
0: Boleh nanti main lagi extend ke sini.
3: Iya, siap-siap.
0: Oke, okay, okay. Terima kasih ya Kak udah hadir sama-sama Produa. Jangan kapok-kapok. Dan mau Produa sekian dialog afternoon tea bareng sama Cakra dan juga APGI Pusat, APGI Bali dan juga satu koordinat. Kamu buat yang kepo langsung aja pantengin ke sosial medianya.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali,

Ya tunggu berdua. Udah di jam 5 masih barengan sama Cakra. Dan nanti di jam 6:30 kita bakal ada gila bola tunggu berdua. Hari ini ngebahas soal pertandingan tadi malam tunggu berdua, Indonesia melawan Myanmar, yang ya kita bisa tersenyum lega karena Indonesia mengungguli pertandingan dengan kemenangan 3-0. Sangat menyenangkan gitu, sangat berbahagia. Itu tadi malam fans-fansnya pasti udah bisa tidur nyenyak tuh sama berdua. Kita bakal bahas lebih dalam nanti ya temu berdua di jam 6:30. Mungkin Jakarta juga bakal ngasih kamu beberapa highlight dari pertandingan tadi malam temu berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Produ dan Pasar, cuman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Sebelum memasuki jam 6 nanti teman Pro 2, karena jam 6 nanti bakal menit sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi ya. Dan juga di jam 6 lewat 10 Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Teman Pro 2, update-update dulu yuk soal informasi-informasi yang ada di Bali, di Denpasar dan juga di Indonesia. Teman Pro 2,

Tapi yang satu ini tuh perdua Cakra bakal ngasih kamu informasi dari Taste Atlas temu perdua. Jadi temu perdua daftar Taste Atlas Mei 2026 menunjukkan produsen kopi terbaik dunia banyak didominasi di kawasan penghasil kopi specialty temu perdua. Dengan Panama menempatkan 3 nama sekaligus di 10 besar temu perdua. Gayo Kopi dari Indonesia temu perdua masuk peringkat ke-9 dengan rating 4,9 sejajar dengan sejumlah produsen elit dari Guatemala, El Salvador dan juga Ethiopia, Turki dan juga Kolombia temu perdua. Kopi Geisha yang identik dengan Panama dan juga Ethiopia dikenal bernilai tinggi nih temu perdua karena karakter rasa yang floral, fruity dan juga kompleks temu perdua. Sehingga sering menjadi bintang dalam kompetisi kopi internasional temu perdua. Nah, kalau misalnya dilihat dari daftarnya temu perdua ada 10 produsen kopi terbaik dunia menurut Taste Atlas temu perdua. Dengan semoga Cakra bener ya ngebacanya karena ini bahasanya lumayan susah tuh menurut gue. Hacienda La Esmeralda dengan ratingnya 5 tuh menurut gue. Ini memperingkati posisi pertama tuh menurut gue. Sementara Gayo Kopi tuh menurut gue berada di posisi ke-9 dari Indonesia dengan rating 4,9. Sementara di peringkat kedua ada 90 Plus Geisha Estates dengan 4,9 juga ratingnya tuh menurut gue. Ada Finca El Injerto. Ini di posisi ketiga dengan rating yang sama 4,9 temu perdua. Emang rata-rata 10 besar ini ratingnya di 4,8 sampai 5 temu perdua paling tinggi temu perdua. Tapi bangga ya temu perdua ada salah satu produk kopi Indonesia yang masuk ke jajaran 10 produsen kopi terbaik dunia.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Ya, semua nomor 2 Indonesia kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi nih. Lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Matan Duno, Pulau Muna nomor 2 di Sulawesi Tenggara resmi diakui Guinness World Record nomor 2 sebagai karya seni non figuratif tertua di dunia nomor 2 dengan usia mencapai 67.800 tahun. Sama umurnya Cakra aja udah lebih tuaan ini ya. Gak usah sama umurnya Cakra, sama umurnya kakek neneknya Cakra aja lebih tuaan lukisan ini nomor 2. Penemuan yang diteliti oleh tim BRIN ini nomor 2 bersama para peneliti internasional ini gak hanya memecahkan rekor dunia, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Pengakuan tersebut nomor 2 menjadi pencapaian besar bagi riset arkeologi Indonesia di tingkat global.

Temu Perdua udah 51 menit lepas dari jam 5. Nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Tri Sandia. Dan di jam 6 lebih 10 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. So, buat kamu stay tune terus di RRI Perdua Denpasar, karena nanti di setengah 7 Temu Perdua bakal ada Gila Bola. Cakra bakal ngebahas pertandingan Indonesia melawan Myanmar tadi malam Temu Perdua, sekaligus dengan highlight-highlightnya. So, pantengin terus di RRI Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

sakit berat ya seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santo Santi, Om.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our time.
1: Udah jam 6:30 temen berdua. Balik lagi ditemenin sama Cakra setelah tadi hening sejenak di jam 6 tepat untuk mengaturkan puja Trisandie. Dan di jam 6 lebih 10 juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. 6:30 sekarang udah waktunya kita masuk ke program Gila Bola. Cakra bakal ngobrol-ngobrol bareng AI temen berdua seperti biasa. Dan AI yang Cakra pakai adalah ChatGPT. Kita bakal ngebahas soal pertandingan kemarin temu perdua, pertandingan Indonesia melawan Myanmar temu perdua. Di mana setelah Cakra lihat tadi di menit 34 ya temu perdua 34 detik ke 43 itu ada usaha untuk Indonesia membobol gawang lawan, tapi sayangnya ditepis ya temu perdua kalau nggak salah. Dihalau temu perdua sama back dari Myanmar yang mana tidak masuk temu perdua.

Oke, kita mulai ngobrol bareng AI-nya tuh, ngobrol dua. Cakra siapkan dulu AI-nya ya. Dan halo. Wah, bukan nih. Bukan yang ini. Tunggu dulu, tunggu berdua. Ini agak susah nih.

0: Halo AI, apakah sudah bisa berbicara?
1: Iya, betul. AI sekarang sudah bisa bicara, dan itu salah satu kemajuan besar dalam teknologi.
0: Oke. Udah. Kita bakal ngebahas soal pertandingan ASEAN sepak bola kemarin ya, ASEAN U19 yang mana Indonesia melawan Myanmar tadi malam. Gimana nih AI, untuk dari prediksi kamu, pertandingan tadi malam apakah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki dari Indonesia?
1: Iya, secara keseluruhan sih Indonesia memang dominan, apalagi di babak kedua mereka makin tajam. Tapi menurut aku, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya, ketajaman di depan gawang kadang masih kurang konsisten, dan transisi dari bertahan ke menyerang perlu lebih cepat. Tapi secara mental, tim U19 ini kelihatan kuat, dan kalau lawan Vietnam nanti bisa lebih solid, kita punya kans bagus untuk juara grup.
0: Oke, AI. Cakra mau memverifikasi karena tadi Cakra lihat di highlight di menit ke-34 Indonesia mempunyai peluang untuk membobol gawang Myanmar atau memperdua, tapi sayang banget diselamatkan oleh back dari Myanmar atau memperdua. Ini sebenarnya kalau secara timing yang pas, apakah beneran bisa gol atau enggak nih?
1: Iya Mas Cakra, aku juga tadi lihat highlightnya. Menit 34 itu memang peluang bagus. Bola dikirim dari sisi kanan, si striker sudah tinggal sedikit lagi, tapi back Myanmar pasang badan tepat di depan. Kalau timing si striker lebih cepat atau sedikit lebih akurat, memang peluang itu bisa jadi gol. Jadi secara potensi, memang bisa banget, cuma butuh sedikit penyempurnaan dalam timing dan eksekusi.
0: Oke. Nah, kalau misalnya kamu lihat nih AI dari pertandingan itu yang mana Indonesia itu unggul 3-0 sampai permainan terakhir gitu. Dengan skor ini apakah bisa mengantarkan Indonesia menuju laga-laga selanjutnya, yang mana perlu kita ketahui bahwa laga yang kemarin dipertandingkan adalah laga pembuka ya. Lama juga nih.
1: Ya, siap silakan. Mas Cakra.
0: Silakan.
1: Oke. Baik Mas Cakra. Intinya kemenangan 3-0 itu modal yang bagus di laga pembuka dan peluang lolos ke babak berikutnya memang terbuka lebar. Asal konsisten, jaga disiplin dan pastikan selisih gol tetap bagus, Indonesia punya peluang kuat untuk melaju. Tinggal kita pantau pertandingan berikutnya aja.
0: Oke, kayak gitu ya. Terima kasih AI. Nanti teman perdua di segmen selanjutnya kita bakal mendengarkan nih highlight tadi malam terkait 3 gol yang sudah dibobol dengan dua anggota atau personil dari kesebelasan Garuda ya. Teman perdua ada Arkan Kaka dan juga Dimas Wicaksono di menit 77 dan 86. Yang mana sebenarnya teman perdua kalau misalnya kita lihat secara strateginya, formasinya gitu, teman perdua, Dimas ini di posisi substitusi bukan pemain inti, bahkan pemain substitusi yang bisa mencetak gol ini. Gimana ya kalau menurut kamu?
1: Nah, itu dia yang menarik Mas Cakra. Secara strategi, masuknya Dimas sebagai super sub itu justru bikin ancaman baru. Di menit-menit akhir, pemain lawan biasanya mulai kelelahan dan Dimas punya kecepatan serta naluri gol yang tajam. Ini juga bukti kalau strategi rotasi pelatih sudah tepat karena pemain cadangan bisa langsung memberikan dampak. Jadi kalau kita lihat, ini bentuk fleksibilitas pelatih yang jitu dan Dimas memang pantas dapat sorotan lebih.
0: Yes. Ya, kayak gitu dulu ya teman perdua, ngobrol-ngobrol bareng sama AI dan nanti Cakra lanjutin, kita bakal mendengarkan nih highlight tadi malam seperti apa teman perdua, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Perdua Denpasar.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakrat Umur Pro 2 dan kita bakal mendengarkan nih sekalian Umur Pro 2 menyimak terkait highlight Indonesia melawan Myanmar tadi malam Umur Pro 2, yang mana Indonesia unggul 3-0 melawan Myanmar. Dan ini mungkin menjadi pembuka yang epic ya buat Indonesia Umur Pro 2 dalam laga ASEAN U16 ini. U19 Umur Pro 2. Kita dengarkan highlight pada pertandingan tadi malam Umur Pro 2. Jadi kalau misalnya dilihat dari menit 34 Umur Pro 2, Arkan Kakak itu mencoba untuk menyundul bola yang diumpan oleh Zinedine, tapi berhasil ditepis oleh back ya, bukan ditepis tapi dihalangi. Nah di menit ke 38 Umur Pro 2 akhirnya Indonesia bisa menjebol gawang Myanmar dengan tendangan dari Arkan Kakak Umur Pro 2. Jadi kalau misalnya dilihat dari menit 38 ini Umur Pro 2, kalau misalnya dilihat gitu ya, misalnya di replay gitu, pertahanan di Myanmar Umur Pro 2 ini lumayan kosong, makanya Arkan bisa menjebol gawang itu Umur Pro 2. Dengan tenang memanfaatkannya. Iya. Dan kemudian, nah kalau misalnya menurut komentator, Kakak ini memanfaatkan kesalahan dari kapten Myanmar Umur Pro 2 yang mana nggak terburu-buru untuk menggulin bola. Sementara di menit 77 Umur Pro 2, Dimas Wicaksono yang sudah mensubstitut bisa membobol gawang Myanmar di babak kedua Umur Pro 2 di menit ke 77 yang menghasilkan 2-0 di pertandingan tersebut Umur Pro 2. Nah yang menarik adalah Umur Pro 2 saat Dimas Wicaksono ini mencoba untuk mencetak gol lagi yang ketiga Umur Pro 2, yang mana kalau misalnya dilihat dari pertahanan lebih mepet, lebih enggak kosong daripada babak pertama, tapi tetap gol yang dihasilkan oleh Dimas Wicaksono itu sangat-sangat cantik tuh Umur Pro 2. Ya mungkin sekian tuh Umur Pro 2 highlight yang bisa Cakra kasih ke kamu gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari babak pemanasan ini ya, laga pemanasan ini tuh Umur Pro 2, Indonesia bisa mengantongi juara di ASEAN U19 Boys di pertandingan 2026 ini Umur Pro 2. Kita doakan dan kita support juga ya Umur Pro 2 untuk Timnas Garuda U19 yang akan bertanding ke laga-laga selanjutnya. Dan selamat untuk 3-0 kemenangan melawan Myanmar. Dan udah 53 menit lepas dari jam 6 Umur Pro 2. Sepertinya Cakra cukup untuk menemani kamu hari ini. Nanti malam kamu ditemenin sama penyiar yang beda lagi. Tapi di jam 8 sudah pasti bakal ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta atau Pro 2. Di jam 9 kamu bakal balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar ditemenin sama Azriel Timothy. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Di jam 7 nanti Pro 2 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia, bakal diputerin single-single pilihan dan juga filler-filler kebudayaan Indonesia. Cakra ini Mara bertugas pamit. Selamat sore Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa olo-olo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Teman terbaik.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, wakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: recap. Today's recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: kawan banget bonge.
1: Oh iya iya. Tunggu. Kita tadi sebenarnya sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
2: Event organizer EO.
1: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak anggar loh, dia atlet anggar.
2: Atlet anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
2: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main anggar.
2: Begitulah. Kok begitu?
0: Begitulah. Nah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
0: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran. Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark. Yeah.
2: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
0: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
2: Gitu.
0: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
0: Di suatu hari Minggu yang sangat
2: apa?
3: Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
2: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
0: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
0: gitu kan, chill.
2: Okay.
0: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
0: kan, jadinya shark,
1: lebih menggigit.
0: Okay. lebih menggigit gitu ya. Okay. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
0: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
0: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya?
0: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
0: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
0: Kurang manis ya.
3: Kayaknya
0: iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang genrenya apa Mia?
0: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
0: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hari ini.
1: Oke, okay. Solois lah ya.
0: Okay. Solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
0: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah,
1: apa
0: akhirnya
1: tuh?
0: Itulah kita.
1: Itu. Oh, di tengah-tengahnya.
0: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
2: Oh, okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-hmm. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan si Kirat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sol. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
1: Oke, okay.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis. Oh,
2: baru
1: rilis.
2: Okay. Yang baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu
1: awalnya. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe I love you, katanya. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya nggak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus diungkapin nih.
2: Ini
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi itu merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan gua dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul. Gitu, bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus
0: divalidasi
1: harus terus.
0: Harus divalidasi ya? Terus sih menurut
1: okay.
0: gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyuh masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: By Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah hilang.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Jadi kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
3: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini ada ke record tukang ini.
3: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
3: Sate. Gitu. Serius?
2: Tring.
3: Di bendera kemana?
2: Semua serius.
3: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh.
3: Iya,
2: ini.
3: Iya.
4: Enggak gitu.
3: Ya.
4: Itu alasan
3: bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari
3: ya.
4: Orang tradisional.
3: Tradisional. Oh, gitu. Okay. Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren, Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempat ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya. Terpaksa ya. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah. Yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
3: bule banget,
4: iya.
3: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
3: Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu. Ya.
2: Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
3: Jadinya
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya
3: masih
2: familiar,
3: iya,
2: asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya.
4: Produksi juga ada.
3: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event
0: organizer, lebih planner.
2: Gue main operasional.
3: Operasional.
2: Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
3: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
3: Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
3: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
3: bersemangat.
2: Keren,
3: selalu banget ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
3: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Cocok
0: tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
3: Iya.
4: Tapi udah lah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
3: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
3: Belum ya. Oh,
0: belum,
3: tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain Kasaino, udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
3: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
3: official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
3: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya,
2: seneng bikin
3: berkarya,
2: lagu, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame jualin rame ya. Benar.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Juni.
3: Di
2: aduh.
3: Di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Terima kasih.
3: Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda, emang beda ya.
3: Biasa tuh kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Kalau bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Tempat Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sandy Shark.
3: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
3: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Ho ho ho, teman Pro 2, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy yang bakal balik nemenin kamu di Today's Recap malam hari ini. Seperti biasa, teman Pro 2, dari jam 9 sampai jam 11 malam aku enggak bakal berhenti ngomong ya, nemenin kalian malam hari ini dengan informasi-informasi menarik tentunya. Well, teman Pro 2, di malam Selasa ya. Iya, Selasa. Tanggal 2 Juni ya, tahun ini aku bakal nemenin kalian dengan sejumlah informasi-informasi menarik, dengan topik-topik menarik pastinya. Dan kamu juga bisa joinan siaran teman Pro 2. Caranya gimana? Well, seperti biasa di Today's Recap pastinya kita udah officially masuk ke zona request time. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kalian, titip-titip salam, titip pesan ke siapapun atau ke aku gitu ya. Boleh banget teman Pro 2, langsung kirim voice note kalian ya. Voice note, bukan chat biasa ya, tapi voice note. Jadi kita memang sedang membiasakan nih teman Pro 2 supaya kalian bisa apa? Bisa ikut request, bisa ikut siaran, suara kalian tuh juga bisa didengar sama teman Pro 2 yang lain. Jadi bisa bareng-bareng lah kita mengudara teman Pro 2, bukan aku aja gitu. Ya ilah. Well, teman Pro 2, sekali lagi kalau kalian mau request, langsung aja kirim voice note kalian. Jadi langsung di voice note itu akan berisi nama kalian, posisi kalian lagi di mana gitu ya. Terus kalian mau request lagu apa, dan langsung aja titip pesan, titip salam kalau kalian emang mau titip salam, titip pesan ke orang siapapun itu gitu ya. Jadi gampang banget kayak gitu doang teman Pro 2, dan langsung nanti aku puterin voice note kalian didengar sama teman Pro 2 yang lain. Jadi kita bisa lebih akrab, lebih dekat juga teman Pro 2. Dan caranya kirim voice note gimana? Caranya langsung aja WhatsApp kita di nomor 0896200. Sekali lagi 0896200 3910 ya, 0896200 3910. Atau kalau mau gampangnya, langsung aja follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Sekali lagi @rripro2denpasar. Langsung aja DM IG ya, lebih gampang di IG gitu teman Pro 2. Aku langsung buka di smartphone ya. Langsung aja DM Instagram kita @rripro2denpasar, terus kirim voice note-nya juga di situ langsung ya. Aku bacain dan aku tunggu requestan kalian sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana juga teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di Today's Recap teman Pro 2. Dan tadi teman Pro 2 kayaknya mic-nya gak masuk deh suaranya tadi. Anyway, sorry banget teman Pro 2. Maaf banget nih. Jadi aku bakal baca ulang info yang tadi aku bacain. Kalau kalian tadi udah denger lagu pertama setelah back sound, itu merupakan lagu terbarunya dari Ariana Grande dengan judul Hate That I Made You Love Me. Jadi Ariana Grande ini baru aja ngerilis single baru, dan music videonya ini udah masuk juga teman Pro 2 ya, di 1 Juni dirilisnya. Dan ini merupakan salah satu bagian dari era album ke-8-nya Ariana bertajuk Pearl yang akan dijadwalkan rilis 31 Juli 2026. Jadi masih 1 bulan lagi teman Pro 2. Nah, lagu ini nih dirilis di tanggal 29 Mei ya sebagai single utama album Pearl, dan Ariana menyebut bahwa lagu ini nih jadi salah satu karya favoritnya sepanjang karir musiknya. Jadi kalau kalian punya lagu favorit Ariana Grande, kayaknya kalian harus dengerin lagu Hate That I Made You Love Me itu tadi teman Pro 2 ya. Nah, lagu ini nih ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi tersebut ini memperkuat karakter pop emosional khas Ariana juga dalam lagu ini gitu. Music videonya ini disutradarai Christian Breslor dan menampilkan Justin Long sebagai pemeran utama. Tokohnya juga digambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungannya berakhir. Dan video tersebut juga menghadirkan perpaduan drama psikologis gitu, fantasi, dan juga ada horor ringan bernuansa sinematik. Nah, konsep ini juga memperkuat ketegangan emosional dan alur cerita yang intens sepanjang video. Dan media people juga menyebut bahwa Justin Long menghadapi berbagai kejadian dramatis di dalam video klipnya. Sementara itu ada media Pitchfork yang menilai konsepnya ini unik ya, dengan Ariana sebagai sosok yang menghantui mantan gitu. Dan secara tematik juga lagu ini membahas penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi hubungan yang berakhir. Album Petal juga menandai comebacknya Ariana gitu ke dunia musik setelah fokus ke proyek-proyek filmnya teman Pro 2. Jadi make sure kalian udah nonton Hate That I Made You Love Me ya teman Pro 2.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Promoting. Baik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini nih kalau kalian ngikutin Les Seraphim gitu ya. Jadi Les Seraphim ini kembali mencatatkan pencapaian penting setelah album terbaru mereka Pure Flow masuk 10 besar Billboard 200. Jadi album tersebut ini debut di peringkat ke-10 tangga album utama Amerika Serikat yang juga mengukur popularitas album gitu. Nah, Billboard ini mengumumkan capaian tersebut melalui pembaruan tangga musik penekanannya minggu kemarin 31 Mei. Dan kehadiran Pure Flow ini memperpanjang daftar album Les Seraphim yang berhasil menembus jajaran teratas Billboard 200. Selain itu, Pure Flow juga langsung menempati posisi pertama pada tangga top album sales Billboard. Dan capaian tersebut menandakan juga album itu menjadi rilisan dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat selama sepekan ini, Teman Pro 2.

Illuminate album Pure Flow ini mengumpulkan total 41 ribu unit album ekuivalen hingga pekan terakhir Kamis 28 Mei 2026 dan perolehan ini berasal dari 34 ribu penjualan album fisik dan 7 ribu unit ekuivalen streaming ya, dan jumlah unit streaming ekuivalen itu berasal dari sekitar 7,1 juta pemutaran audio sesuai permintaan, dan angka tersebut turut berkontribusi terhadap performa kuat album selama pekan debutnya di pasar Amerika Serikat, teman bro. Dan tentu aja nih prestasi terbaru ini menjadikan Lisa Rafim menjadi grup idol perempuan K-pop kedua yang meraih 5 album top 10 Billboard 200, dan pencapaian tersebut sebelumnya hanya berhasil diraih oleh grup K-pop perempuan Twice ya. Dan dengan usia karir sedikit lebih dari 4 tahun, Le Sserafim ini menjadi grup tercepat loh mencapai torehan ini, dan Pure Flow juga tercatat sebagai entry ke-6 mereka di Billboard 200 setelah sejumlah album sebelumnya itu juga sempat masuk, teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik lagi di Today's Recap, teman Pro 2. Kalau kalian tahu juga nih ada film terbaru horror sci-fi Backrooms ya. Ini sebenarnya kayak urban legend lama gitu ya teman Pro 2, dan ini udah lumayan terkenal juga di beberapa kalangan termasuk saya gitu teman Pro 2. Aku udah tahu banget yang namanya Backrooms, dan ini merupakan kayak urban legend apa folklore yang cukup menyeramkan dan juga disturbing gitu. Dimana Backrooms ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak di suatu dimensi lain gitu, yang dimana dimensi ini nih menunjukkan ada beberapa ruangan-ruangan aneh gitu ya. Jadi di setiap ruangannya itu menunjukkan anomali-anomali tertentu di dalamnya teman Pro 2. Nah akhirnya folklore atau cerita ini diangkat menjadi suatu film yang diproduksi oleh salah satu rumah produksi film terkenal dengan genre horror psychological sci-fi-nya, yaitu A24 ya. Jadi ini bisa dibilang merupakan keputusan yang tepat banget teman Pro 2. Dan film sci-fi Backrooms ini akan dijadwalkan tayang di Indonesia pada 10 Juni 2026, dan ini menjadi perhatian publik yang sukses banget gitu. Dan trailer film produksi A24 ini dibicarakan di media sosial setelah menampilkan nih di salah satu trailernya menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya. Nah dalam cuplikan tersebut terdengar suara, "Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Nah suara itu menggema di lorong misterius khas dunianya Backrooms dan langsung memancing rasa penasaran penonton Indonesia. Banyak warganet juga yang awalnya mengira rekaman tersebut ini dibuat khusus untuk kebutuhan film. Tapi teman Pro 2, belakangan diketahui bahwa audio itu tuh berasal dari The Golden Record ya. Jadi The Golden Record ini merupakan arsip bersejarah milik NASA ya. Dan The Golden Record ini merupakan piringan emas yang dikirim keluar angkasa melalui misi Voyager 1 dan Voyager 2 tahun 1977. Jadi arsip ini nih berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan pesan dari berbagai budaya di dunia kita teman Pro 2. Dan arsip tersebut ini dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia. Tujuannya adalah apabila nih suatu hari ditemukan oleh peradaban lain di alam semesta oleh alien gitu, salam berbahasa Indonesia dalam arsip tersebut bisa didengar bukan cuma bahasa Indonesia, tapi ada banyak banget budaya-budaya dan bahasa-bahasa lain dari seluruh dunia itu bisa dilihat, ditonton, dan didengar gitu. Dan bahasa apa salam berbahasa Indonesia yang kita dengar di arsip ini nih diisi oleh seorang Ilyas Harun. Dan pesan itu menjadi salah satu dari puluhan salam dari berbagai bahasa yang dibawa wahana Voyager untuk menjelajah antar bintang. Dan dalam misi itu, gak hanya melalui pesan suara, Indonesia juga turut diwakili lewat karya budaya lain dalam The Golden Record. Salah satunya kayak Gending Jawa Ketawang Puspawarna, karya Mangkunegara 4 yang ikut dimasukkan sebagai bagian dari koleksi musik. Nah, menariknya film produksi A24 ini juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia, ada Lukita Maxwell sebagai salah satu pemerannya, dan kehadiran Lukita turut menjadi sorotan publik Indonesia dan menambah juga nih antusiasme penonton terhadap film Backrooms. Who's excited? Of course it's me, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Pon Pro 2 gak kerasa waktu udah menunjukkan bentar lagi jam 11 malam, itu tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Murug Juplu dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Thank you.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Fakta loh.
1: Helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch dan Krama Suba dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat. Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng Igede Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air. Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Krama Suba, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tambun Pro 2. Transformasi digital dan penguatan inovasi produk menjadi faktor strategis dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM naik kelas, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM kerajinan Ngakan Nyoman Wede kepada RRI Denpasar menyampaikan, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat nilai tambah produk. Pelaku UMKM kini tidak lagi hanya mengandalkan metode pemasaran konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai platform digital sebagai media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Manfaatan teknologi tersebut memungkinkan proses promosi dan transaksi berlangsung lebih cepat, efektif, dan juga terukur. Dukungan inovasi yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan pemasaran, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan ketahanan ekonomi nasional. Demikian informasi di pagi hari ini, Tembung Pro 2 di RRI Pro 2 di Pasar, teman terbaik kamu.

Menjelaskan dari kawasan metropolis saya umur 70 dan pasar. Morning rahajeng zemeng ya gek gus teman pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama aku Meta Ulandari dan aku bakal nemenin kamu di RRI Pro 2 dan pasar sampai nanti jam 10 pagi. Teman pro 2 ya. Akhirnya aku kembali menemani kamu setelah kemarin ikutan long weekend juga. Anyway teman pro 2, dan selama sejam ke depan ya, aku bakal ngasih informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, karena aku yakin di sini teman pro 2 sudah pada prepare begitu ya. Either itu untuk bekerja, kuliah, kemana-mana itu, pokoknya berkegiatan keluar rumah kamu ya. Dan teman pro 2 jangan lupa ya untuk follow social media kita. Di X ada, di Facebook ada, di Instagram juga ada dengan username yang sama RRI Pro 2 dan Pasar. Satu lagi teman Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI di

digital. Karena apa? Karena di sana udah lengkap banget. Kamu streaming bisa. Ini tidak hanya kamu streaming di RRI Denpasar aja ya. Walaupun mungkin jiwa raga kamu di kasur begitu ya, di Denpasar banget nih ya kamu tinggal, kamu juga bisa loh streaming RRI dari Sabang sampai Merauke. Literally, cause this is Radio Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Apa aja bisa, teman Pro 2. Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Selagi aku bakal ngasih info cuaca, so stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku, Mita Ulandari. Buat kamu, teman Pro 2 yang berencana untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini, cuacanya relatif cukup bersahabat ya. Karena based on perakiraan BMKG wilayah 3 Denpasar, sebagian besar wilayah Bali dipredik mengalami kondisi berawan hingga cerah berawan ya, dari pagi sampai malam hari nanti. Untuk suhu udaranya di antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan humidity yang cukup tinggi ya. Ini emang khas banget ya, wilayah tropis. Kita juga sangat bersyukur, Pat, bersyukur teman Pro 2. Karena bayangin aja ya, kita sekarang juga dipredik bakalan masuk ke musim kemarau begitu ya. Dan biasanya kalau musim kemarau atau musim panas di luar sana kan emang kering, sekering itu ya, sepanas itu teman Pro 2. Tapi berkat kita yang tinggal di wilayah tropis, walaupun musim kemarau, musim panas atau musim apapun itu, kita masih tetap merasa nyaman gitu beraktivitas ya. Dalam artian dengan kita misalkan kena panas segala macam, otomatis kan badan kita berkeringat teman Pro 2 ya. Itu yang menyebabkan kita jadi enak, leluasa untuk berkegiatan. Tidak merasakan yang namanya badan ini bisa-bisa kering kerontang. Enggak, ya anggapannya kita kayak pau atau dimsum yang dikukus begitu ya. Walaupun mungkin agak sumpek teman Pro 2 karena kita keringetan terus, cuman bersyukurlah, artinya apa, metabolisme tubuh kita berjalan dengan sangat-sangat baik begitu ya. Untuk wilayah Denpasar, Bandung, Gianyar, Bali sampai ke Buleleng, cuaca didominasi berawan ya dan cerah berawan. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang potensi hujan, pasti ada teman Pro 2 ya, terutama buat kamu teman Pro 2 yang memang tinggalnya di dataran tinggi begitu ya, atau mungkin di Bali Utara sana. Walaupun begitu teman Pro 2 ya, kamu memang tetap sih ya harus prepare dengan sangat baik di pagi hari ini. Karena ya balik lagi, walaupun mungkin seharusnya kita sudah masuk ke musim kemarau ya, tapi entah kenapa aku melihat cuaca sekarang di Indonesia tuh kayak acak-adul begitu ya teman Pro 2. Iya sih, panas sih panas, cuman terkadang bisa hujan begitu ya, terus bisa berangin segala macam. Jadi dibawa aja deh ya payung mini kamu itu teman Pro 2 ya. Tips and trick untuk hari ini teman Pro 2, jangan lupa kamu ngebawa air minum agar apa, terhindar dari yang namanya dehidrasi. Terus juga pakailah ya tabir surya, sunblock, sunscreen, whatever produk kamu untuk melindungi kulit kamu teman Pro 2. So far memang UV indeksnya masih rendah ya teman Pro 2, cuma nanti kalau udah lebih dari jam 10 sampai ke jam 2, jam 3 siang itu, waduh, panas banget teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang akan melakukan perjalanan wisata atau mungkin berkendara jarak jauh, make sure banget kamu dalam kondisi yang fit teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, itu dia informasi cuaca hari ini. Tetaplah jaga kesehatan, selalu juga cek weather forecast sebelum kamu beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, nanti aku bakal ngasih info lalu lintas buat kamu teman Pro 2 ya. Stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Kalau tadi info cuaca udah, tamu produser sekarang aku bakal ngasih updatean lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Kalau seluruh Bali ini sampai besok nggak akan kelar-kelar aku ngomongnya, teman Pro 2 ya. Oke, kita starting point dari Jalan Hayam Wuruk aja ya. So far kalau di Hayam Wuruk sendiri, ini tidak ada tanda macetnya sama sekali ya. Dan kita akan beralih ke pusat kota banget, teman Pro 2 ya, di titik 0 Kota Denpasar ini. So far oke ya, tidak ada tanda macetnya juga. Tapi kalau misalnya kamu agak ke selatan sedikit gitu ya, di PB Sudirman, terus juga di daerah Diponegoro, terpantau ada sedikit merah-merah teman Pro 2 ya. Ini wajar karena memang PB Sudirman merupakan jalan besar begitu ya, jalan utama yang ada di Kota Denpasar juga. Kalau kita beralih ke timur begitu ya, di Cagung Tresna, Jalan Raya Puputan, terus juga di Tantular juga sekitarnya, so far okay ya, tidak ada tanda macetnya sama sekali teman Pro 2. Tapi ini aku melihat di jalan Prof. Mohyamin terpantau agak padat begitu ya, entah apa yang terjadi, temen banget aku melihat ini ya. Terus juga kita beralih ke timur lagi teman Pro 2. Oke, ini dia ya. Kalau di daerah Simpang Sanur, Simpang Tohpati sudah pasti bakalan padat teman Pro 2 ya, padat bukan macet ya. Karena kalau di pagi hari ini aku jujur sangat jarang melihat di Kota Denpasar, I mean like di real life dan juga di mapsnya sendiri, sampai macet emang bener-bener macet, jarang banget teman Pro 2 ya. Terus juga kita agak ke utara sedikit teman Pro 2. Nah, ini dia. Di perempatan WR Supratman dan di Gatsu Timur terpantau merah banget ya. Jangankan di sini, di masing-masing perempatan Gatsu deh. Gatsu Timur, Trenggulis, Sulastri, terus juga Sulastri lagi. Siapa itu Sulastri? Sulastri maksud aku. Ya ampun. Terus di jalan Gatsu Timur, Kenyiri, Seroja, sama juga Gatsu Tengah, Nangka Utara, Nangka Selatan, sama juga teman-teman Pro 2 ya. Dan ini memang kayak continue ya padatnya teman-teman Pro 2, tidak hanya di pagi tapi siang, sore, malam juga sama teman-teman Pro 2 ya. Wajar, biasalah ya teman-teman Pro 2. Oke, kita bakal beralih ke Denpasar Barat teman-teman Pro 2 ya. Kalau di Bulu Indah, Kargo Permai sama juga nih terpantau macet. Bukan macet ya, padat maksudnya. Kalau di Gunung Agung sama juga nih, apalagi Gunung Agung, terus juga perempatan Bulu Indah, Mandarata Utara, pasti padat banget teman Pro 2 ya. Buat kamu yang sekolahnya di sekitaran Padang Sambian dan Pasar Berat, sudah pasti khatam dengan jalan ini ya. Pun juga di Mandarata, terus juga di Teku Umar Barat ya, terus juga Mandarata, Imam Bonjol, sama ya, masing-masing perempatan ini pasti terpantau merah-merona teman Pro 2 ya. Well, buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan ya, jangan lupa juga dibawa dokumen penting kamu, SIM, KTP, STNK ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2, sebenarnya yang paling penting adalah hati-hati di jalan sih ya. Apalagi juga ini masih pagi, pasti jalanan akan apa ya, mungkin kayak padet dan sedikit menguras emosi begitu ya pagi-pagi teman Pro 2. Jadi mohon bersabar, ini ujian ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, kita masih banyak sekali informasi yang menarik. Sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kita memproduk masa Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi aku bakal ngebahas topik yang well ini jadi pertanyaan begitu ya, atau mungkin perbincangan kita semua teman Pro 2 ya. Tetapi juga kita sekarang hidup di era serba cepat, serba digital. Pastinya kalau kita ngobrolin tentang hal ini, ya antara penting gak ya, perlu gak ya kita terapkan sehari-hari. Nah lo, buat kamu yang kepo, kira-kira kita ngobrolin apa ya hari ini, saya di sini. Dan gak lupa juga untuk nanti ya, pantengin Instagram kita dan ikutan vote pollingannya. Buat kamu teman Pro 2 yang hari ini juga sedang di jalan, thank you so much sudah dengerin RRI Pro 2 di pasar ya. Jangan kemana-mana, aku masih tetap nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So make sure kamu jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Kamu masih dengerin Antara Ipro 2 dan Pasar barengin aku Mita Wulandari. Setelah tadi kita ajab-ajab begitu ya mendengarkan lagu Serial Love tapi yang di remix. Agak kaget begitu ya pagi-pagi, tapi gak apa-apa, memang kita harus ada yang namanya sedikit upbeat. Bukan sedikit, bahkan harus upbeat begitu di pagi hari ini tanpa Pro 2 ya. Dan ini nih yang menjadi perbincangan kita semua ya setiap hari teman Pro 2. Kalau kita berbicara ya, I mean like having convo, bercerita begitu ya dengan orang sekitar, orang terdekat, siapapun dalam sehari-hari, penggunaan bahasa itu adalah hal yang cukup harus diperhatikan teman Pro 2 ya. Karena terkadang ya aku juga sering mendengar begitu beberapa temanku yang mengeluh kan ya, tapi nggak semua ya, beberapa terkadang ya mengeluhkan kalau misalkan setiap hari mereka bicara itu ya menggunakan bahasa yang gado-gado, ngerti nggak sih? Ya gado-gado kayak campur-campur gitu ya. Kadang kata pertama bisa bahasa Bali begitu ya, kata kedua bisa bahasa Indonesia dan seterusnya pakai bahasa Inggris begitu ya. Dengan aksen apa? Dengan aksen yang jaksel abis. Pusing gak tuh teman Pro 2 ya? Sebenarnya gak apa-apa kalau misalkan kita mau menggunakan 7 bahasa kali 5 bahasa begitu ya ketika kita berbicara atau having convo setiap harinya. Tapi sepertinya penggunaan kata begitu ya dalam satu kalimat sepertinya kayak harus dalam satu bahasa gak sih? Bayangin kamu ngorda gitu ya, jak timpal, jak deramo di rumah segala macam. Tapi ngorda pakai bahasa Jerman begitu kata pertama. Terus kata kedua, ben ngangon bahasa Bali aja apa sing pusing begitu kamu ya teman Pro 2. Dan ini juga pun jadi polemik begitu ya di social media. Tidak hanya social media, I mean like in real life kita juga akhirnya sadar, oh oke, penggunaan bahasa yang baik benar, baik dan benar itu adalah suatu keharusan begitu yang harus dipahami kita semua teman Pro 2 ya. Maka dari kita bakal kupas tuntas ya di pagi hari ini. Jadi setiap hari teman Pro 2 kalau kamu berbicara begitu ya, ngobrol, ngorde begitu ya sama timpal, sama siapapun, kamu pakai bahasa apa biasanya? Apakah bahasa Bali? Tidak bahasa Bali aja ya, ambil like bahasa daerah kamu begitu ya, atau mungkin bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia, atau mungkin kayak tadi di pertama bahasa gado-gado. Jadi jika ada yang mau bahasa Bali, kadang mau bahasa Inggris, kadang mau bahasa Indonesia, kan dipengeng begitu ngorto ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang juga pengeng begitu kayak lagunya Rakesidan, kamu bisa langsung vote aja ya di Instagram kita @rriprodua_denpasar.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafes.rri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

masih dengerin RRI Pro 2 di Pasar barengan aku Mita Wulandari. Kalau dipikir-pikir tahun Pro 2 ya, bahasa yang kita pakai setiap hari ternyata cukup unik begitu ya. I mean like beragam. Kenapa bisa beragam? Ada yang dari bangun tidur sampai tidur lagi pakai full bahasa Indonesia. Ada mungkin yang lebih nyaman pakai bahasa daerah di rumah. Ada juga yang kalau ngobrol sama temannya udah campur sari, gado-gado ya begitu teman Pro 2. Dan menariknya lagi di Indonesia memang kalau kita ngobrolin tentang pergantian bahasa ini sering terjadi secara alami ya, tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan ya. Saat kita berbicara dengan orang tua mungkin pakai bahasa daerah begitu ya, dan pakai bahasa Bali, bahasa Jawa, whatever, terserah kamu, yang penting bahasa daerah begitu ya. Kalau mungkin kita di kantor rapat segala macam pakai bahasa Indonesia. Lalu saat buka media sosial tiba-tiba penuh nih pakai istilah bahasa Inggris, ada slangnya, atau mungkin pakai bahasa Jepang begitu ya, bahasa Mandarin ya, pokoknya banyak, bingung tuh ya teman Pro 2. Dan yang lebih unik lagi, semua itu bisa terjadi dalam satu hari yang sama, atau mungkin di saat momen yang sama kita berbicara detik itu juga teman Pro 2 ya. Dan kalau dipikir juga ya, kemampuan kita berganti bahasa itu sebenarnya adalah kekayaan budaya yang luar biasa. Tidak semua negara punya masyarakat yang terbiasa hidup dengan 2-3 bahkan lebih bahasa dalam kehidupan sehari-hari kayak kita di sini nih di Indonesia teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih, setiap hari kamu pakai bahasa apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau campur sari? Gado-gado. Jangan lupa di vote ya di Instagram kita @RRIPro2 Denpasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku, Mita Wulandari. Coba deh kamu bayangin Tebum Pro 2 kalau Indonesia gak punya bahasa pemersatu. Dengan ratusan suku dan bahasa daerah yang beda-beda, mungkin komunikasi antar wilayah bakalan jauh lebih sulit ya, teman Pro 2. Makanya bahasa Indonesia punya peran yang sangat-sangat penting. Bahasa ini mungkinkan orang Bali ngobrol sama orang Aceh, orang Papua bisa diskusi dengan baik dengan orang Jawa, atau orang Kalimantan bisa kerjasama dengan orang Sulawesi tanpa hambatan yang besar, teman Pro 2 ya. Menariknya lagi, bahasa Indonesia juga terus berkembang mengikuti zaman. Dulu banyak banget istilah yang kerasa formal banget, teman Pro 2 ya. Sekarang mungkin muncul kata-kata baru dari internet, terus juga media sosial, sampai ke budaya populer yang akhirnya masuk ke percakapan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ya, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang kaku kok, bukan bahasa yang cuma diam di tempat aja. Dia terus tumbuh bersama kita nih masyarakatnya. Dan mungkin itu yang ngebuat bahasa Indonesia pasti akan terus relevan walaupun kita hidup di dunia yang serba cepat, teman Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama, iya. Every day kamu having convo with your parent, with your friend, begitu ya, atau siapapun lah ya teman Pro 2 yang kamu ajak berbicara setiap hari. Apakah kamu menggunakan bahasa Indonesia, mau bahasa Bali begitu ya, bahasa Bali yang pakai krama sourcing segala macam itu? Atau bahasa daerah begitu ya kita ngomongnya ya. Atau mungkin kamu campur sari begitu ya, gado-gado kadang yaudah bahasa Indonesia, bahasa Bali, or even kamu pakai bahasa Inggris dalam keseharian kamu ya. Gak masalah, itu semua pilihan teman produk. Dan itu juga menunjukkan kalau memang kita orangnya pandai begitu ya, pandai berbahasa pokoknya. Jadi buat kamu yang kepo ya, kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi di seputaran bahasa di Indonesia ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. And don't forget to vote pollingan yang udah aku sediakan di Instagram kita @RRI Pro 2 Denpasar.

0: Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Apakah kamu tahu?
2: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina.

0: we do. Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi.